0: Pahit. Selamat pagi, ngopi Mbah. Oke, buat kopi baik lah ya Mbak Nia.
1: Iya, siap.
0: Yang lagi monit, Odeh Mamori, selamat pagi. Buat Mbak Nia yang metugas, tetap semangat, murah rezeki full barokah. Atung belagune sambil uprek, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Ya, ada siapa lagi kini ya? Udah otensi dulu ya, otensinya udah banyak juga yang belum kebaca. Dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam ya. Hadir Kang Imam Butuh ya, katanya mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Maria, Mbak Cindy. Terus ada untuk Bunda Titin, Bu Tuti, makasih salamnya Bu Ayu, Bu Asi, Bunda Ervita, Bu Tika, Umi Hanif, Mbak Oom, Putri Selatan, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong. Ada buat Papa Ijo, mau ada juga untuk semuanya, Mas Dani, Mas Andi. Lagunya ikutan Bania aja, terima kasih. Iya, makasih juga ya buat Kang Imam yang ada di Butuh. Lanjut lagi deh Sobat Sara, ada dari siapa lagi nih? Oh, selamat pagi buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Waalaikumsalam. Aldisa Waris katanya salamnya nih buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih. Ada Bu Saminten, Mbak Asri Purworejo, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Warit, Mbak Yaya, Mbak Rena, Mbak Cindy, Bapaknya Nora sekeluarga, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nianya, tugas sampai selesai, selalu semangat dan diberikan kesehatan serta rezeki yang barokah. Lagunya ngikut Mbak Nia aja, siap. Satu lagi salamnya buat Bunda Ervito. Oke, dari oh ya, dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Oke, makasih buat Mbak Yanti ya. Lanjut. Nah, ada dari Mbak Isna di Rantai Wingin Blues Pesantren ya. Selamat pagi, katanya salam buat mama aku yang ada di Pasar Laos Kuta Winangun. Kakak dingin gak di situ? Wah, dingin pol ini, sampai anyes-anyes tangannya ya. Sampai dingin banget kayak gini, masya Allah ya. Katanya lagunya Tenda Biru ya. Salam juga buat Mama Naomi, Bu Yati, Mbak Nia, dan buat semuanya. Buat Miswa dan Altaf, siap-siap berangkat sekolah. Buat kakaknya metugas, makasih buat Mbak Isna. Ada Pak RT di Depok Rejo ya, Pak Priyono ya, selamat pagi. Absen lah Mbak Nia. Semangat pagi ya buat wargaku KB RT 2 RW 2. Semangat pagi dan jaga kerukunan warga selalu di lingkungan. Buat Sobat Star FM, mat pagi lagunya ikut aja. Siap. Makasih banyak ya buat Pak Rete. Yo, lanjut. Dari siapa lagi ini ya? Oh ya, ada dari Bapak Kek Abi, mat pagi juga Bapak Kek Abi di Leret Kebumen absen. Salam buat Bu Fatur, Mama Ainun. Ada untuk Bunda, Mama Nadia, Pak Kari, Mama Rohi, Mas Andre, Kang Mamat, Pak Sutar, Mbak Titis Liling, Mahbul. Ada Mbak Fitri, Pak Karim, Burukmi, dan buat semuanya. Lagunya Bukit Yang Hijau, makasih Mbak Nia. Iya, terima kasih kembali ya buat Bapak Kek Abi ya. Oke, nanti lanjut ya Sobat Sara di sesi berikutnya aja ya. Sangat ramai ya Mbak Nia. Iya, ramai pol. Sampai bingung ini yang mana aja yang udah atensi sama belum ya. Iya, makasih buat semua Sobat Sara yang udah gabung. Pagi harinya tambah semangat, tambah sehat. Ya, terutama juga sehat penglihatan, benar enggak? Iya, penglihatan juga harus benar-benar dijaga ya, sehat. Apalagi nih yang sering banget selalu saja HP mulu ya pegangannya. Kalau enggak pegangan HP tuh rasanya hampa mania ya, emang sih ya. tapi ya harus tetap pandai.

beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Barangkali Sobat Stara juga pengen beli ke radio, boleh silakan merapat ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Bedangan Kabupaten Kebumen. Silakan merapat aja. Oke. Lanjut bareng lagu berikutnya dulu ya. Ada Dosa Siapa Ini dari Ebith G. Ade. Stay tune bersama dia baru 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Lanjut nih sobat Star FM. Ada mau naik gak nih sesi 2 pon live-nya? Ya mau naik, niat tawarin naik aja yuk di 085186069984 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbaknya. Selamat pagi.
0: Wah, selamat pagi Mama Fian. Hai, apa kabar hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, aku sehat Mbak Nia, baik, saya masih semangat juga. Begitu juga Mbak Nia ya, masih sehat, semangat siaran.
0: Semangat libur kita. Iya dong. Iya. Wah, Mama Fian hari ini kesiangan kayaknya ya, lagunya udah penuh ini.
1: Jadi dari kemarin aku tuh jatuhnya kesiangan mulu ya. Iya ya Mbak ya.
0: Oh. Dingin mungkin ya, jadi kesiangan bangunnya ya.
1: Yaudah gak apa-apa lah, bontot-bontotan gak apa-apa. Ikut aja Mbak Nia.
0: Gak apa-apa ya, ikut aja. Okay.
1: Yang penting aku bisa kirim salam dikit ke teman-teman. Boleh Mbak Nia?
0: Boleh. Salam buat siapa nih?
1: Aku salamnya buat tadi, kayaknya aku dengar Mama Cindy naik. Terus gak tahu yang kedua, aku lagi sibuk tadi.
0: Oh alah, pantesan. Ada Mbak Cindy, ada tadi ada Umi Hanif, Mas Andre.
1: Umi Hanif, Mas Andre, selamat pagi juga Bapak Naura, buat Bunder juga, Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu, Bu Fatur juga, Bu Ase, sehat-sehat Bu Ase. Bu Kumis juga, terus Bapak Naura, Mbak Warid. Mbak Yaya, Mama Naomi, Mama Asrof juga. Buat Om Kendro, Pak Sutar, Mas Dani, Mas Hafid Jambi, ya lupa, Bu Yati, Bu Karna, Mbak Ahmad, Pak Mariono, Pak Yono juga. Pokoknya buat semuanya aja yang selalu monitor secara FM lah, semuanya gak bisa di satu-satu, banyak banget Mbak Nia.
0: Oke.
1: 500.000 lebih kali ya.
0: Iya. benar gak apa-apa lah.
1: Ntar kalau disebut satu-satu aku waktu itu sama Mbak Nia di denda.
0: Iya, kena pelanggaran.
1: Oh iya, makanya udah pokoknya di repel buat semuanya aja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu buat kita semua.
0: Amin.
1: Doa yang sama juga buat Mbak Nia, sehat selalu, bahagia selalu. Pokoknya semangat untuk siaran sampai tuntas. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Wafian. Sehat selalu Wafian, udah matengan kayaknya ini ya. Mantap banget deh. Ada siapa lagi nih yang mau naik? Kayaknya lagi pada sibuk-sibuk ria ya. Kalau pagi ya, menyibukkan diri aja Mania ya. Menyibukkan diri, emang aslinya sibuk kali ya, alasan aja ya. Oke, makasih buat sobat-sobat Star FM yang udah gabung pagi harinya bersama Nia. Dan jangan lupa kalau dingin-dingin gini tuh enaknya emang selalu minum apa Mbak Nia? Ya, minum teh moro dong, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah beli belum nih teh moro? Belum ya, beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Harganya tuh mulai dari 15.000 aja. Udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe, jadi bikin tubuh kita hangat, segar, nikmat. Teh moro, teh segar kami dan si herbal yang menyehatkan tubuh. Lanjut baru lagu berikutnya deh. Ada Ratih Purwasih, Kau dan Aku Berbeda. Station bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Alian, Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Kebumen. Hai hai hai. Wah, selamat pagi semuanya ya. Tambah bahagia, tambah sehat, tambah semangat pokoknya ya. Iya, amin amin amin ya rabbal alamin. Tambah sehat, tambah semangat, tambah bahagia hari ini bersama Nia tentunya bareng acara DTL Dangdut untuk lewatin dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk bersama Nia sampai jam 10 nanti kita goyang bareng DTL. Jadi tenang aja buat ya.

Ana Vitama, Madu Vitapedia, Altipus, dan Teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk The Datur Indonesia. Iya ya, kita lanjut tobahin deh pagi harinya biar tambah semangat lagi. Ya lagi monit-monit sambil goyang lemesin badan, ya mau otw-otw berangkat kerja juga hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, dia puteri dulu ya lagu berikutnya dulu. Ada Pria Idaman ya dari kolisinya Tasya Rosmala. Stay tune bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Lari, Jun. Lari, Jun, lari, lari.
1: Hei, nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
1: Astagfirullah, Win, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
0: Eh,

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4

Cinta dari seberang ya, sudah dia munculin. Oke, lanjut sama goyang Sobat Setara FM. Siap ya, siap lah.

Ya, yang udah seduh teh morocung. Wah, mantep banget nih. Semangat pagi ya bareng produk Denatur Indonesia. 15.000 udah dapet teh segar dengan kombinasi herbal, Masya Allah. Mantep banget gak tuh ya? Iya dong, wajib coba, wajib minum ya. Dan buat sobat Star FM nih yang sering mengalami kesemutan ya, atau bahkan kebas, nyari sendi, sendinya sulit digerakkan. Nah, itu juga bisa bahaya untuk kesehatan ya, sobat Star. Iya, bisa bahaya kalau nggak segera diatasin. Kalau udah tahu cara mengatasinya, wah, cerdas banget nih ya. Iya, dengar minum Habutop kan? Iya, betul banget ya. Jangan sampai jadi gejala stroke ya. Jadi silakan boleh coba rutin minum Habutop aja. Obat herbal ramuan Arab yang lagi

100% herbal alami ya, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Ya, yang mau nyoba, yang mau beli, buruan deh, jangan sampai kehabisan ya. Iya, belinya di apotek dan agen-agen resmi Kambi, sahabat Saraya yang udah bekerja sama dengan Radio Setara FM Kebumen. Oke, merapat aja. Barangkali nih ada yang mau beli ke radio, ayo ayo buruan. Langsung garcepin habu topnya, jangan sampai kehabisan. Boleh, boleh, boleh, silakan. Bisa merapat ke Radio Setara FM Kebumen di Jalan Bulbitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Silakan bisa dicoba aja ya. Oke. Okay. Oh, makasih buat yang udah gabung pagi ini. Ada yang belum gabung? Belum ya, silakan merapat aja ya di 0851 8606 9984 08

0: Thank you banget ya. Nia bacain dari yang terbawah. Selamat pagi buat Pak Paijo. Hai Pak Paijo. Selamat pagi jelang siang juga ya, gabung di DTL yang darinya asik banget. Katanya mau minta lagu favorit aku, Juragan Empang. Ya boleh. Salamnya foto kopi tadi pagi aja buat Bania, semoga selamat bertugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih ya. Dan buat Ibu Asih, semoga cepat sehat kembali, amin. Kemarin gak diontel ya Mbak. Lagu apa tuh kemarin? Oh kemarin yang itu, ya udah penuh kemarin ya lagunya ya. Oke, lanjut dari Bunda Wartik. Selamat pagi, katanya lagunya Pria Idaman. Oke, boleh. Salam buat Papa Ijo, Bu Saminten. Ada untuk Bu Yati, Mama Asrah, Mama Dwi, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Bu Pariono, Mas Oyang, Mas David, Mbak Warit, Pak Gendro, Durin Diambal, dan buat semuanya ya dari Bunda Wartik. Makasih buat Bunda Wartik ya. Ada Mbak Sri di Purworejo, gak sih kan Mbak Sri, selamat pagi juga. Mau minta lagunya dong Mbak, Kupandang-pandang Adik dari Seberang. Oke, udah muncul ya. Salamnya buat semuanya, fotokopi tadi pagi. Nambah dikit buat Mas Oyong, Pak De selamat, Pak Sutar, Bu Asih semoga cepat sembuh. Ibu, buat mandinya metugas aja, sehat selalu dan tetap semangat. Siap, makasih ya buat Mbak Sri di Purworejo. Ada Mas Andre, hai. Mat pagi juga ya Andre, ikutan join nih Bania di DTL-nya yang dangdutnya asyik banget. Minta lagunya Jauh Kok Pergi. Kirim salam buat ibuku Ibu Yu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Arvita, Bu Asih, Bu Kumis, Bu Karminah, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Ririn, Mama Asraf, Mbak Cindy, ada untuk Mbak Sakinah, Papa Ijo, Pak Yanto, Pak De selamat, Mbak Kembar, Mbak Warit, Kang Mamat, Kang Musin, Om Pariono, Bapak Kek Abi, dan buat semua sobat Sara FM. Buat Mania mat siaran aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap, makasih banyak ya buat Mas Andre. Mbak Bubut, mat pagi Mbak Bubut, all this memories yang tadi ya, fotokopi ya. Ya, mat pagi Mania, salamnya fotokopi di acara All This, lagunya Tiada Duanya. Buat Manianya menjalani tugas sampai tuntas. Oke, makasih banget buat Mbak Bubut ya. Ada Kang Ion di Ayam Putih, selamat pagi buat Kang Ion. Wah agak sih kan nih, absen nih ya puterin lagunya Si Jiping Selawe. Salamnya buat Bania aja, mat pagi. Makasih buat Kang Yon di Ayam Putih ya. Ini kayaknya lagi musim tandur-tandur apa ini Kang Yon? Lagi sibuk ya. Hai Ibu Fatur cantik, selamat pagi juga buat Bu Fatur. Tetap monit kalau jarang naik, sehat selalu Mbak Nia. Salam nih buat semuanya. Iya, sehat-sehat selalu buat Bu Fatur dan Pak Faturnya ya. Semangat lanjut rutinitas kembali ke sekolah juga ya, mantap. ada Mbak Putri cantik, boleh nih ya puterin pesan suaranya dulu yuk dari Mbak Putri. Kok susah ini? Kok gak bisa dipencet HP-nya, kadang error kayak gini, Masya Allah.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Tuh kan mati.
1: Nia cantik, Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi kali ini mau minta lagu Mbak Nia.

0: Bercinta.
1: Oke.
0: Okay, salam ya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat.
1: Amin.
0: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusane. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih waktu nek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri cantik. Lanjut nih dari Mbak Dingsi Pelesung. Selamat pagi juga katanya. Oh iya Batir. Oh DTL yang asyik banget Batir plus semangat Akyu katanya. Hadir monitor bae lah sinambi uper gawe gula salamin go kabeh bae. Mat ngapa bae sampai ketemu besok di Pantai Setrojenar. Monggo yang mau pesan gula insyaallah aku siap bawain gulane. Lagunya ungkapan hati nek ora rindu batin. Go manianya mat tugas sampai tuntas sehat selalu dilancarkan rezekinya full barokah. Makasih buat Mbak Ningsi Pelasung. Ada Mama Ririn, hai hadir monitor selalu ya. Salamnya fotokopi di Oldies aja. Salam sehat buat menunya, selamat bertugas. Jangan lupa bahagia. Ya, thank you buat Mama Ririn. Ada Kang Imam Butuh juga hadir. Selamat pagi buat Kang Imam yang ada di Butuh. Udah mau panen lagi nih Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, rezeki gak kemana ya. Lagunya ikutan aja buat badiamnya murah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah. Makasih doanya Kang Imam. Ya, selamat pagi juga buat yang ada di pesisir Kidul Purworejo ya, Pak Karim Chicken ikutan Desel Monitor. Salam buat Mama Farhan Jendang Pencok, Umi Hanif Putri Selatan, Bunda Warti, Bu Asih, Mbak Titin, Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Butika, Bu Heni, Bapak Enaora, Bapak Ijo, Mas Dani, Mas Imam, Mas Yono, dan buat semua yang lagi monitor, buat manianya bertugas dan tetap semangat. Terima kasih buat Pak Karim. Sambil nyacah ayam ya Pak ya, no libur ya, gak pernah libur ini, semangat cari cuan selalu nih. Mantap. Sehat selalu buat Pak Karim dan istrinya ya, dan keluarganya. Oke, kita lanjut lagi deh Sobat Sara FM. Ada lagu berikutnya yuk dari Ajeng Febri ya, Jauh Kok Pergi. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Dia tuh El yang dangdutnya asyik banget. Wih. Pagi ini udah banyak yang merapat. Yuk lanjut sesi Pod Live aja. Makasih udah naik. Yang naik. Yang mau naik bisa pencet di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Coba ada siapa ini? Ini ya, angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mania?
0: Waalaikumsalam. Nia baik, alhamdulillah. Apa kabar Om Paryono, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Dingin.
0: Waduh, lagi dingin ya.
1: Awalnya sopo masih dingin banget ini.
0: Waduh. Tapi harinya udah cerah ya. Tapi masih dingin.
1: Oh, harinya sih cerah ini. Gak ada hampir sebulan ini terang ini, nggak pada hujan.
0: Iya, suhunya yang adem-adem banget ini.
1: Oh, adem banget ini mbaknya.
0: Iya, Om Paryono mau lagu apa ini naik hari ini?
1: Lagunya Negoro Angin.
0: Negoro Angin, oke, boleh.
1: Salam ya Mania.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Asi, Putri Katarmanto, Bunda Rukmi, Bunda Eni, Bunda Patut, terus buat Bu Kumis, Pak Kumisnya juga, buat Teh Rosita, Bunda Admini, Bunda Tini, Bunda Titin Wardani, Bunda Wardi, terus Bu Saminten, Bu Yati, terus Bu sampai Bu Karmina, terus buat Mbak Kembar, terus buat sahabat Bu Upi Hanif.
0: Ya, Umi Hanif.
1: Terus buat Umi Hanif, Bu Sabina, terus Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Maria Ponorowo, Mbak Nur Keliro, Tri Selatan, Om Kendro, Pak Faijo, Mas Oyo, Mas Imam Putu, Putra Sulung, Pak Suharto, terus buat Mas Andre, Mas Franky, Pak Sutar, Bapak Rinaura, Mbah Ahmad, terus Mas Mbah Warid, terus Mas Abid Jambi, Mbah Ndut, terus buat semuanya lah celah ban ya.
0: Oke.
1: Masih banyak yang lagi nggak gantian yang lain. Buat semuanya aja penggemar setara Kebumen FM di mana saja berada.
0: Iya, siap.
1: Untuk banianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin.
1: Jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa.
1: Lupa bahagia, harus bahagia.
0: Oke.
1: Okay, ya gitu aja mbaknya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Paryono. Masih semangat ya Om Paryono ya. Mantap. Lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Wah, buat pagi. Hai Mbak Cindy.
2: Hai juga Mbak Nia.
0: Sehat Mbak Cindy ya, masih semangat.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Sehat semangat deh.
2: Pastinya Mbak Nia juga sehat ya.
0: Sehat po.
2: Alhamdulillah. Lagunya Cinta Mulia ya.
0: Cinta Mulia, boleh.
2: Aku salamnya fotokopi Pak Paryono yang sudah komplit. Dari ujung pulau sampai ujung wetan. Yang gratis ya Pak, aku ikut Pak. Fotokopi.
0: Padahal bayar aja ketemu besok ya, gak apa-apa bayar.
2: Kalau ketemu besok gak bayar.
0: Bayar fotokopiannya. Aduh, sukanya yang gratis-gratis sama anak.
2: Iya. Ya buat Bani aja metugas pokok semangat buat rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Tunggu lagunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Ada siapa di sana? Coba Nia angkat dulu ya. Ini emang teleponnya lagi pada susah dipencet. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia.
0: Wah, selamat pagi juga Mama Asra.
3: Gimana nih kabarnya?
0: Sehat banget, alhamdulillah. Mama Asra, apa kabar? Sehat?
3: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Aku itu lagunya ikut Mbak Putri.
0: Apa tuh? Bara Cinta.
3: Bara Cinta, okay. Ya belum kan ya?
0: Belum. Ini naikin langsung.
3: Iya. Yo, salamnya ya buat Om Pariono, Mbak Cindy, buat Mbak Putrinya juga, Mbak Pakai Ashraf, Bapak Inaura, Kang Arif, Kang Mamat, Kang Arsen, Mas Andri, Mas Ibu, Mas Sandy, terus buat Mama Rizky, Ibu Karminah, Bu Yati, Bu Heni, Bunda Wartik, Bunder, Bunda Titin, Bunda Tini.
0: Oh, iya.
3: Terus Ibu Tika, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mbak Nur, Mbak Sri, terus Mbak siapa itu, Mbak Rifki, terus Mbak Siti, terus siapa ya, buat semuanya aja deh. Iya, yang lainnya ikut juga fotokopi Om Pariono.
0: Siap.
3: Iya, buat Mbak Nianya terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan tetap semangat.
0: Amin. Wassalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mama Asraf ya. Lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, kok gak ada suaranya ini? Orangnya lagi ngantuk kali ya. Iya, gak apa-apa. Ada juga dari WhatsApp Ninia angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi DTL.
0: Pagi Ibu Karmina. Apa kabar Ibu, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Mbaknya sehat.
0: Sehat, baik. Akhirnya bisa naik ya Bu ya.
4: Iya, habis nyuci Mbak Nia.
0: Habis nyuci, Masya Allah.
4: Iya.
0: Semangat, bisa pegang HP langsung deh, pencet-pencet ya.
4: Masih itu kebagian lagu.
0: Coba-coba nih ya, cek. Boleh satu lagu lagi, mau lagu apa nih Bu Karmina?
4: Ya, kalau ada itu Gara-gara Senyuman ada enggak?
0: Siapa yang nyanyi tuh?
4: Ya dari Azela, enggak salah.
0: Bentar ya,
4: nyanyi enggak tahu namanya. Ya kalau enggak ada itu aja. Tunggu dari siapa itu?
0: Ini judulnya bukan Gara-gara Senyum, kayaknya ini Antara Senyum dan Perang kalau dari Adela.
4: Oh ya, udah itu aja.
0: Ya, Antara Senyum dan Perang. Ya, download
4: salam
0: ya.
4: Salam ya Mbak Nia ya.
0: Ya silakan, sambil salam-salam.
4: Buat itu, barusan siapa ya? Mama
0: Asraf.
4: Iya.

0: benar. Dan semuanya ada Mbak Nia. Okay. Pada lupa.
1: Siap.
0: Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Ya,
1: sama-sama.
0: Semoga Mbak Nia sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karminah ya. Sehat selalu Ibu. Waduh, Bu Heni gimana dari kemarin gak bisa-bisa Bu Heni pelorot baik ya. Ada Mbak Nia Karangsari, ada Mama Dina juga. Mat pagi Mbak Warit, mat pagi buat Mbak Warit. Masya Allah, tadi kemana Mbak Warit udah diangkat juga ya. Ada Pak Yanto di Marun Perwardi, selamat pagi buat Pak Yanto. Katanya ikut gabung di detail yang dangdutnya asik banget. Mbak Nia maaf kesiangan habis nobar tadi malam. Salam nih buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih. Ada Bu Saminten, Mbak Yayah, Mama Asraf, Mama Naomi, Mbak Cindy, Mbak Sri Purworejo, Papa Ijo, terus ada Papa Riono, Pak Gendra, Pak Sutar, dan semua fans Radio Setara FM. Ya, buat Manianya sehat-sehat, bertugas semoga diberikan kesehatan selalu. Kalau bisa lagunya Keramat, boleh. Coba semoga nanti masih kebagian ya, Pak Yanto, ditunggu aja. Ada dari Rudy Channel di Babah Anyar apa ya ini ya? Oh iya, di Babah Anyar ya. Kirim salam katanya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan Radio Star FM. Buat Mania salam kenal, sukses selalu, berkah rezekinya. Masya Allah, makasih doanya ya. Iya, lancar-lancar juga buat kamu. Dan juga ada dari Mbak Isna di Rantai Wingin Pesantren. Selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir nih kak, salamnya buat semuanya dari A sampai Z, buat kakaknya Metugas dan tembangnya Jangan Tunggu Lama-Lama. Makasih buat Mbak Isna ya. Mbak Yanti, selamat pagi, waalaikumsalam. Ikut gabung di DTL Mbak Nia ya. Salamnya katanya untuk semua fans Radio Setara FM. Semoga sehat selalu buat Mbak Nianya, sehat selalu dan bahagia selalu. Lagunya ngikut aja sekali lagi, terima kasih Mbak Nia. Sama-sama Mbak Yanti. Oke deh Sobat Setara FM, makasih yang udah merapat ya. Yang belum kebagian nanti-nanti lagi, oke?

ya, apalagi nih harganya juga terjangkau, mulai dari 15.000 aja udah dapat minyak herbal serbaguna, cocok untuk semua kalangan usia. Yuk silahkan bisa dicoba oleh-oleh Sultana aja ya, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Yang kulitnya berjerawat, yang gatel-gatel, yang kena luka bakar, bisa banget tuh pakai Sultana ya, minyak herbal serbaguna.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah,

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM.

Oke, masih bersama dia bareng DTL yang dangdutnya asik banget. Oke.

0: Okay, ada yang mau naik kah? Wah, ada dong. Ya, coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Pagi, Bu Yati. Apa kabar hari ini? Sehat, Ibu?
1: Baik, capek jatuh.
0: Jatuh dari mana? Astagfirullah,
1: dari kursi.
0: Walah.
1: Gak bisa bangun.
0: Astagfirullah, pelan-pelan Ibu. Gak ada yang awasin ya? Gak ada yang bantu ya?
1: Boleh saya jemput ponakan.
0: Walah, iya.
1: Dibangun, kalau gak di... bantuin bangun gak bisa bangun.
0: Harusnya nunggu aja Ibu.
1: Mau bersih-bersih depan rumah sama jemur karena jatuh.
0: Oh, pelan-pelan ya.
1: Iya.
0: Nunggu ada orang gitu.
1: Abangnya lemes.
0: Iya.
1: Mau minta lagu masih gue.
0: Waduh, lagunya udah penuh, Ibu.
1: Mau naikin lagu.
0: Oh, naikin lagu boleh. Ada lagu Ungkapan Hati, Antara Senyum dan Perang, sama Keramat. Mau lagu apa
1: keramat
0: nih?
1: Keramat aja.
0: Keramat aja, boleh.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Salam buat Umi Hani, Papa Ijo, Mbak Puput, Mbak Saminten, Putri Kasar Mantau, Bu Asih. Ya. Bunda Fitung, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, terus Mama Asro, Bu Yeni, Sarosita, Mas Andre, Mas Hapin Jambe, Mas Ibnu, Mas Darmin Top, dan Mas Oyong, Bapaknya Nora, Bu Ayu, Bu Tuti Gerabak,
0: yeah.
1: Banyak kembar, terus Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yantong, terus Mbak Rizky, Mbak Nur Girong, Putri Selatan, Mbak Nia Karangsaring, Kak Mamat, Pak Disamet, Pak Jablin, Duren Ngambal, Mas Giman Lazer, Mas Ucup, Pak RT, Suruh Nyenggol, katanya Mbak Siti, Sekali Kotes, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia, aku barein aja.
0: Oke.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Buat Ibu Yati, lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam Mbak Nia, selamat pagi DTL. Aku Kari Dewek.
0: Oh, Kari Dewek, emang iya tumben ya.
2: Kebiasaan buruk dari tadi pagi, gak dapet naik.
0: Iya, sabar.
2: Ini nunggu mandi. Sekarang udah mandi, mau OTW ke sekolahan.
0: Iya, semangat lah ya pokoknya ya hari
2: iya,
0: ini.
2: Iya, aku lagi lagu apa enggak ya?
0: Lagunya enggak, udah enggak kebagian. Enggak lagi nih.
2: Jahat ya Mania, kalau aku roti bayi lagu.
0: Iya, us KB-KB.
2: Jeluk duit bayi lah.
0: Duitnya minta ke suami masing-masing ya. Aduh.
2: Ini buat tangu. ada punya Mas Faris nggak?
0: Nggak ada.
2: Ya, dari pagi tadi nggak ada ya. Coba kalau aku naik, tadi aku minta aku tunggu. Ya udahlah, besok lagi aja.
0: Iyalah, sabar ya.
2: Salamnya buat yang udah pada masuk dari DTL juga tadi, Oldies lah, buat semuanya aja. Sehat selalu, terus pembaniannya semangat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Naomi cantik. Cukup ya sama Sare FM. Wis penuh banget. Semangat-semangat buat kita semua. Semoga tambah sehat, tambah bahagia, dan juga tambah ya rasa syukurnya ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, terutama diberikan penglihatan yang begitu jelas ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus selalu dijaga ya. Badia ya, penglihatan alhamdulillah udah selalu sehat, apalagi yang yang sering-sering banget nih sobat Sara ya, barangkali sering kelilipan gitu ya. Terus sering jatuh gitu ya di jalan berlubang. Ya silakan bisa minum Vitama aja biar penglihatannya tambah jelas ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi ya, iya dong, yang pasti nih sudah bisa ditemukan di apotek dan agen-agen resmi kami. Silahkan ya, sehatkan penglihatan bareng Vitama. Oke, lanjut gayang bareng lagu Keramat. Stay tune bersama nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.
3: Top sukses selalu untuk Anda ya. Juga tergelegarnya Bumi Bangkalan terkhusus ini dari Keruangan Tanda Merah Daja atas dorongan musikal rental yang datang dari Bumi Tuban Jawa Timur, Kibayan Dodot, dengan benderanya Cumi Cumi Production Audio Rental. Terima kasih atas kerjasamanya. Satu persembahan berikut ini saya panggilkan untuk Anda artis yang pertama kali yang bakal menyapa Tanah Merah, yang bakal menyapa Bangkalan, yang bakal memeriahkan suasana pernikahan Mbak Dewi dengan Mas Agung. Tak panggilin artis terpeseknya Indonesia untuk Bangkalan, Arleta Julia Ardai.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Teguh juga acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf bila banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok di jam yang sama juga bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: ini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Berikut ini bersama Cumi-Cumi dan juga Simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Yeni Inka Adela, Adela, Adela.
2: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Aero Musik, monggo.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kalian, Anda bisa dapatkan di Apotik Tahir Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Terus di undangannya ada dress code-nya. Harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini, sini. Ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda, batik jadi buti.
0: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, Alamri Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari, RT 2 RW 1, Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Star FM.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik. Alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ar.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Setara Kebumen 98,4 FM Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai, udah hari apa nih? Hari Rabu. Iya benar, hari Rabu, tanggal 15 Juli. Alhamdulillah, senengnya sudah setengah perjalanan, setengah bulan kita lewati. Bentar lagi udah, kayaknya udah semangat 45 ya kan, panitia Agustusan di gaspol pokoknya. Ayo gerak gerak gerak untuk dapetin donatur sana sini biar makin meriah acaranya. Harusnya door prize-nya, hadiahnya juga yang banyak, yang seru, lomba-lombanya lucu-lucu gitu ya. Harus update tiap tahun, jangan lombanya itu-itu baik ya. Oke, jam 1 sampai jam 3 saatnya deh bisa nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda bareng Rena, bareng juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habotop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga ada Otipus. Seru-seruan bareng di sini sambil terus beraktivitas, sambil leyeh-leyeh rebahan gitu, karena alhamdulillah akhirnya kelar juga bisa selonjoran. Iya. Biasanya kalau orang bilang lurusin geger, kenapa gegernya bengkok-bengkok, mengkelung-mengkelung apa gimana, harus dilurusin. Istilah aja itu artinya udah bengkek pol, udah capek banget gitu ya. Udah ya, selonjoran sambil nge-es teh atau mungkin ngopi atau mungkin minum teh moro. Wih mantep. Harusnya sih jam 1 juga udah makan siang Anda ya. Jangan telat-telat makan. Habis makan siang, bapak ibu yang memang lagi beritir untuk sehat lagi, untuk sembuh lagi, Habotopnya 2 kapsul diminum juga. Oke, okay. Thank you banget sudah pada gabung deh, SMS, sudah WhatsApp. Nanti pokoknya Rena bakal baca satu-satu ya. Nanti Rena juga bakal buka phone live. Oke, okay. Panas banget di luar, tapi alhamdulillah sampai sini terus sejuk gitu. Ke lagu lagi Rena munculin dari Row, Niat Hati Tak Nak Berpisah.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah,

0: Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Print.

0: Laksanakan.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

Boomin. Rena terus temenin Anda sampai nanti jam 3. Semangat ya yang masih sibuk kerja. Aku juga kerja tapi gak sibuk. Tapi otaknya sibuk. Orangnya mau diem-diem aja duduk gitu kan. Nyiapin lagu, cari lagu, nyiapin iklan, baca-baca WA. Ya gitu-gitu aja. Tapi otaknya yang sibuk. Oke, thank you banget yang udah gabung. Yang udah SMS, yang udah WhatsApp, buat yang belum, ayo buruan. Live-nya nanti ya, kira-kira ya jam 2 kurang dikit lah ya. Ditunggu 085-186-069-984. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Ditunggu ya, kirimnya di 085-186-069-984. Halo Mama Nomi. Makasih Mbak Rena, sehat selalu. Iya Mama Nomi, sehat selalu juga, semangat, thank you. Lagunya udah. Waalaikumsalam Mbak, gabung lagi, gimana kabar? Hari Rabu yang panas. Alhamdulillah Mbak Asri, sehat, berkat doa semuanya. Selalu ceria juga, amin. Apa kabarmu? Emang ada lagu Apa Kabarmu? Padanya bakabar mantan kayaknya. Buat yang lagi monitor, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Asi, Mas Soyong, Pak Deng Selamat, Pak Sutar, Bunder, Pak Imam, Mbah Bubut, Mbak Yanti, Marun, Mbak Siti, Mama Ashraf, terima kasih buat Mbak Imam juga sih ya selalu, amin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Rizky, halo. Siang juga senang Malaysia, iya. Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Mau salamnya boleh buat Bunda Vito, Mbak Putri, Mama Awul, Mama Aisyraf, Buya, Timba Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Hoyong, Kang Giman, Duren Ambal, Pak Desa Songko, dan juga boy semua pendengar Radio Star FM. Mendengerin aja buat Renanya, terima kasih. Kembali kasih. Siang Ren, siang juga, halo. Disripit, disit, es, ben madana seger. Es? Gak ada es. Lumpur dan berlian udah keluar tadi ya. Selamanya gak kabe baik. Iya matur nuwun. Ini siapa? Nomor baru nih, baru kali ini gabung WA, belum aku simpan. Ayo siapa nih, ganti nomor atau bagaimana, aku nanti save ya. Henry, selamat siang juga, join boleh. Rindiani, Rin. Dengar gak Rindiani dipanggil Andre tuh? Boleh-boleh Rindiani-nya ready ya. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Vito, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Ashraf, Mbak Cindy, Mbak Warid, Kang Mamat, Kang Muksin, Bapaknya Abi, Mas Ibnu, buat semua sobat Stara FM, buat Barenanya Mat juga, terima kasih kembali. Waalaikumsalam Marin, halo. Siang juga monitor selalu di zona Malaysia, thank you. Salamnya buat sobat Stara FM dimanapun berada, mau siang aja mat aktivitas, salam sehat selalu. Buat Barena cantik tetap semangat tugas, panjang umur sehat selalu, full barokah, amin. Lagunya Mengapa Kau Beri Aku Rasa. Okay. Lanjut, mas siang Baren, rela aku mengalah, tolong di play. Okay, boleh. Sebentar, Mama Rin dulu beri. Aku rasa. Oh, Arif, mengapa kau beri aku rasa ya? Baik, terus Mbak Fatin lagunya Rela Ku Mengalah. Rela. Mana nih Rela Ku Mengalah? Oh, ini Reka Restu. Oke, ready. Siang Rena Tejo Ragil Saputra di Kompleks dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Kau Guriskan Perasaan, siap. Buat semua fans Star FM, mending green aja. Makasih Ren. Kembali kasih. Oh Ardi, petanahan warga Anyar aja. Aja jadi kerengi, tergantung. Tergantung. Kamu gak pengen dikerengi? Wani Piro. Nanti aku save, makasih Ardi ya. Oke, udah dulu. Alamawi, hadir Maren, siap Dede Ijan. Lagi dengerin kan nih, jangan nangis ya Dede. Udah, kita gelagel lagi. Sobat Stara FM, pokoknya Rena maunya, ayolah pada
semangat-semangat bekerja ya. Bekerja buat apa ya? Buat cari duit pastinya, cari rezeki. Yang statusnya sendiri, maksudnya jomblo, belum punya pasangan ya. Seenggaknya lumayan lah ya. Memang harus ada tabungan dari sekarang gitu, untuk nanti kan melangkah ke hidup yang lebih lanjut lagi, memang harus prepare dari sekarang. Apalagi cowok, ya kan, pasti semua punya keinginan untuk berpasangan nanti, biar kalau udah saatnya ketemu calonnya, udah didekatkan jodohnya, tinggal gas lamar, halalin, udah punya tabungan gitu ya. Pokoknya bekerja keras lah, tapi nggak, jangan jangan ngirit-ngirit banget. Jangan Anda kerja keras tapi sama diri sendiri zolim karena saking ngiritnya Anda demi tabungan, demi beli emas berlian untuk mahar. Anda tuh jadi kurus-kurusan gitu ya, jangan gitu juga. Kalau masih ada orang tua, ya sedekahkan juga ke orang tua ya, insya Allah namanya rezeki. Kalau buat berbagi ke orang-orang terdekat, apalagi orang tua, iya masya Allah ya, kembalinya itu berkali-kali lipat. Percaya banget sama hal itu ya. Pokoknya semangat yang masih berupaya, lagi berusaha, cari kerja kesana kesini, ngubur lowongan, bismillah, yakin aja ada jalan, nanti bisa dapat kerja sambil nunggu panggilan mungkin gitu kan ya. Usaha apa dulu, jangan yang nganggur-nganggur banget lah, mau ngurang anak kawin ya wis ya, jangan ya wis, jangan senyerah itu, apalagi cowok. Gitu, jangan sampai Anda tuh harga diri banget ya cowok ya, kalau sampai Anda ngajak jalan tuh yang bayarin ceweknya, harga diri Anda kemana? Jangan sampai, ceweknya pun jangan mau. Kalau modal apa dong cowoknya, diajak kencan tapi gak pernah bayarin, yang bayarin ceweknya. Bebah. Satu lagu Rena kasih dari Slam Rindiani, yang ikutan phone live boleh, siap-siap aja nanti Rena bakal buka phone live. Pokoknya saya cun terus sampai nanti jam 3 di 98.4 Radio Star FM Kebumen, ada Rena temenin Anda di Zona Tersantui, kita Zona.

0: Pusamungkan, Mbak Nur di Klirong, Putri Selatan, Bang Kuku sama Mas Dhani, Mbak Yahya, Mbak Sri yang di Purworejo, terus buat Mbak Sri yang ada di Klirong, buat Mas Iman, Mas Iman yang ada di Putri sama Bu Ayu, buat siapa lagi Mas Karis, buat Mas Karis, terus buat Pak Sultan sama Bapak Naura. Buat semuanya saja Mas Haris, terima kasih sekali waktunya. Selamat lanjutin saran, semoga enggak ada halangan nyampe kelar.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bergabung di teleponnya, silakan. 0851-806-9984 nya barangkali udah bergabung di teleponnya, atau mau kirim-kirim pesan silakan aja ya, barangkali udah mau gabung di SMS atau WhatsApp juga silakan aja di 0851-806-9984 nya DMK. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam bos.
1: Selamat malam juga, ini Mbak. Apa kabar Mbak Surip?
2: Sehat.
1: Waduh, semangat Mbak banget sehat, Mbak. Juga. Alhamdulillah sehat.
2: Semangat baru ngopi bos.
1: Oh, baru ngopi pantesan ini full. Iya. Seger ya, nggak jadi ngantuk.
2: Baru pulang.
1: Oh, baru pulang jam segini, malam banget. Semangat.
2: Dari Purbalingga tadi.
1: Oh, dari Purbalingga, liburan atau ada acara?
2: Eh?
1: Liburan apa ada acara, Mbah?
2: Iya, oke, bos.
1: Oh, kerja. Alhamdulillah, jauh banget sampai ke Purbalingga ya. Semangat deh cari cuannya, Mbah.
2: Iya.
1: Pengen lagu apa malam ini, Mbah?
2: Lagu apa ya, yang enak.
1: Yang enak apa coba? Sukanya apa, Mbah? Ketawa.
2: Buat tambah dingin-dingin empuk.
1: Iya, buat tambah dingin, tambah dingin.
2: Lagunya apa Ega yang mau diputar?
1: Nanti abis ini ada Hamdan ATT dingin, Mega Mustika hitam bukan putih, Batra Cinta mati lampu termenung, mau main yang mana?
2: Saya mau terima dia yang malang.
1: Oh, terima dia yang malang. Oke, boleh. Dikirim buat siapa, Mbak?
2: Buat teman-teman semuanya lah.
1: Oke, siap.
2: Selamat mendengarkan, Adita.
1: Oke, Mbak.
2: Ya, ya.
1: Siap Mbak, waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Surip yang ada di Petanahan. Daerah mana ya, Kritik atau mana? Faris agak lupa, Kritik kayaknya. Halo, selamat malam juga buat siapa ini Mas Faris. Ini dari Ani, dari Om Irama. Dari Ani. Mas Faris, aku minta lagu Ani dari Roma Irama. Salamnya buat semuanya aja. Oke, siap. Dari siapa ini? Gak ada namanya. Oh, pendatang baru dari Kidalbo di Kebumen Sidomoro. Halo Ki, terima kasih ya Gi sudah bergabung. Kidalbo jadi beli Habutop gak Ki? Apa udah kemarin COD? Mama Ardika Zahra, waalaikumsalam juga ke Bumi Investor FM. Katanya mau minta lagunya Sedang-sedang saja dari Iwan, penyanyinya katanya. Alamnya bos punya aja lagi monitor materi aja. Terima kasih banyak, selamat tugas. Thank you. Buat Mama Ardika Sahri yang ada di Seling Karang Sambung ya, udah gabung juga malam ini. Putra Sulung, selamat malam juga nih Putra Sulung. Malam hari ini katanya pengen dengerin Cinta Kembar katanya. Oke. Mulailah sekarang, kau boleh mencobanya. Desel katanya mau salamnya buat yang Kakung, yang Putri, Mama Nina, Mama Fitri, Mas Ibad, Banding Si Plesung. Ada juga Mbak Samitan, ada Pak Suharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Pak Prono. Terus buat Pak Sutarnya juga, Bapaknya Nora, dan buat semuanya aja. Thank you Putra Sulung sudah bergabung malam hari ini ya. Dan pastinya kita masih bersama obat herbal Habutop, obat herbal yang paling top. Jadi semangat deh buat ada yang lagi berjuang melawan penyakitnya. Semoga fresh doakan selalu cepat sembuh.

Bu ya, kalau rutin konsumsi herbal habutop. Yang penting harus yakin, rutin, dan bersabar. Karena yang namanya, berobat gitu ya, kadang-kadang butuh proses gitu ya. Gak instan gitu kan, harus melalui proses. Yang penting harus rutin konsumsinya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul dengan menggunakan air hangat. Manfaatnya banyak banget ya, silakan bagi Anda yang membutuhkan habutop. Anda bisa beli di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekatnya, atau bisa langsung ke Radio Star FM Kebumen. Manfaatnya bisa untuk mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya, dan juga membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol darah tinggi, penyakit stroke, jantung, asma, kanker, liver, dan sebagainya. Habutop, obat herbal, ramuan asli Arab yang paling ketop.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

Setelah kebarisan muncul ada Bahtera Cinta ya, yang udah bergabung, makasih banget. Yang belum-belum gabung silakan aja, Faris tunggu sekarang juga di 0851 806 8606 9984 Mas

0: ada yang mau naik-naik puncak gunung, tinggi-tinggi menjulang langit. Oh, ada yang mau naik coba. Halo Demka, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam DMK. Apa kabar bapaknya Naura?
1: Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong baru kepungan Mas Faris.
0: Oh, dapat telur berapa?
1: Iya dong, masa satu. Ntar gimana kalau satu? Ntar komplang ya. Satunya ditanya istri, mana satunya gitu.
0: Gelum.
1: Mas Sutar kepungan belum, Mas Sutar masuk belum Mas?
0: Mas Sutar belum nongol nih, sibuk kepungan kayaknya lagi nyari berkat. Waduh, juga.
1: Iya sama dong. Mas Sutar, aku dapat berkat. Anu Mas Sutar dapat apa? Minnya dua, telurnya dua. Bener ini Mas Sutar.
0: Mantep banget pokoknya ini.
1: Iya dong.
0: Dapat dua-dua semua ya. Kalau satu takut jomplang ya ditanyain.
1: Kalau satu yang jomplang ya. Anu yang udah masuk siapa aja Mas Faris?
0: Yang udah masuk tadi banyak, ada Bunder, ada Jurikan Wander juga, ada Mas Surip, Kang Mamat juga, Umi Hanif banyak.
1: Oh ya, buat yang sudah pada masuk, selamat malam.
0: Oke.
1: Dan saya mau salam-salam dikit Mas Faris.
0: Boleh-boleh silakan.
1: Buat Pak Pariyor di Wonosobo selamat malam, ada Kang Bunder selamat malam,
0: oke.
1: Ada Pak Sakina, Pak Sumi. Terosita juga Pak Topeng selamat malam, ada Pak Karim Chicken, ada Mbak Siti di Kalikotes selamat malam, juga ada Mbak Dini, ada Budutin Wardani, ada Mas Andre, Mas Ibnu. Tidak lupa buat Pak Sumaret tanggaku yang lagi dengerin Star FM, Pak Baryati, Pak Nurjen selamat malam. Masih kebanyakan lagu nggak ngomong-ngomong?
0: Masih dong, lagunya apa nih?
1: Aku minta biasa lagu wajib. Merokok.
0: Merokok, oke siap.
1: Iya.
0: Keluar masuk.
1: Iya betul. Dan Mbak Faris memang pesatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya buat Bapak Kenora ya. Di belakang lagi nih. Ya mau join gabung di sini boleh Faris tunggu silakan aja ya. Di 0851-8606-9984 nya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tete Rosita, apa kabar? Selamat malam juga.
2: Say.
0: Alhamdulillah say. Say, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Makasih Pak Naura, colekannya.
0: Emang lagi dicolek-colek apa? Tadi?
2: Oh, kerasa banget.
0: Oh, kerasa sampai situ ya? Padahal jauh loh, lumayan.
2: Jauh, tapi nyampe loh.
0: Oh, nyampe.
2: Mungkin pas anginnya lagi kesini kali ya.
0: Kali ya.
2: Kali ya.
0: Lagi ngapain teh, lembur ya?
2: Enggak, lagi. Ini lagi mau
0: racik-racik atau lagi ngapain?
2: Biasa buat besok lah cari.
0: Ya udah, semangat deh laris manis cari cuannya.
2: Ini kan buat besok tanggal 26 sangu.
0: Oh iya benar kan, udah lagi ya.
2: Iyalah. Aku mau minta lagu Mas Faris.
0: Mau lagu apa guys?
2: Aku kepengen ku titikkan rindu.
0: Uhuy.

0: udah gitu aja.
1: Anginnya nggak membuat mabit asalkan ya?
0: Enggak, iya. Cuman satu jurusan. Kalau membuat mabit masih kesana kesini, banyak temangsa.
1: Angin ribut judulnya ya?
0: Oh, iya, jadi angin ribut itu namanya. Salamnya buat yang barusan, untuk yang Naura, okay. Terus yang tadi Bu Asih, Bu Yati, terus siapa tadi yang masuk ya? Oh, Bang Mamat, terus siapa lagi tadi? Oh, Mbak Bubut, Misko, Bang Andre,
1: okay.
0: Terus Pak Pariono, Pariono, terus Mama Naomi, pokoknya buat semuanya aja lah ya.
1: Oke, okay, pokoknya.
0: Duren Amba.
1: Siap.
0: Iya. Pokoknya buat yang di grup FF-nya juga, selamat malam, selamat istirahat.
1: Siap.
0: Buat Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Besok aku mau kenalan sama Mas Faris.
1: Oh, boleh. Kenalan berkali-kali juga boleh, kok santai
0: aku
1: aja.
0: Kenalan, belum pernah kenalan. Belum lihat wajahnya ya.
1: Waduh.
0: Katanya tadi Bapak Naura, Bapak Naura pas apa? Oh, Bang Mamat. Aku mau kenalan sama orang ganteng. Udah gitu aja Mas Faris.
1: Okay.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih buat Teteh Rosi. Tadi belakang lagi, silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba aja. Di 0851 8606 9980.

0: Halo, Demkah. Demkah dengan siapa, Demkah?
1: Terima kasih.
0: Emang dikasih apa terima kasih?
1: Itu kirimannya tadi.
0: Oh, kiriman. Oh, kiriman link yang tadi biar bisa dengerin gitu.
1: Yang dulu rusak sekarang udah bisa nih. Aku lagi mudik, Bos.
0: Oh, lagi mudik. Tumben malam-malam mudik ini. Udah dari kemarin kah mudiknya? Sama siapa mudiknya Mbak Yaya di situ? Sendirian.
1: Iya, sama si Mbok lah di rumah.
0: Oh, sama si Mbok. Dimasakin apa sama si Mbok?
1: Itu tadi apa ya? Gulai.
0: Oh, wow, enak banget gulai.
1: Sama Mbok, sama adik-adik ada di sini.
0: Pada rame, pada kumpul ya, Mbak?
1: Iya, udah lama gak kesini.
0: Oh, berarti kangen banget Mbak pada di situ sih. Mbak Yaya cantik gitu ya, pasti yang diminta oleh-olehnya gitu ya.
1: Biasa aja. Aku kan kesini masih hari raya, udah lama kan. Iya. Aku mau lagunya apa ya, Tanpa Kamu udah diputar belum?
0: Tadi sudah muncul Mbak Yaya.
1: Apa ya? Mainnya apa ya?
0: Mau apa?
1: Aduh lupa. Yang dari Roma.
0: Yang dari Roma, Aku Sayang Padamu.
1: Iya, udah diputer?
0: Belum.
1: Ya udah itu aja ya.
0: Mau itu, oke siap.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja deh. Aku gak denger yang nyalami siapa.
0: Oke, siap.
1: Balik ya, salam balik ya, udah gitu. Buat Mas Farisnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Barokah pulangnya, hati-hati.
0: Siap Mbak Yaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya. Dicoba aja di 0851-806-9984. Halo, selamat malam DMK.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20.000, apa kabar?
2: Selawe ewu dipeng selawe berapa itu?
0: Oh, berarti tinggal dikali aja ya. Kalau gak dikali nanti gak manak duitnya.
2: Aku mau ngapain ini?
0: Gue lagi madai apa sih, Jen? Berkat apa-apa gue, Jen? Keskainnya ketawanya kayak emping apa ya?
2: Emping untali, Pak. Tengah gondom belum
0: untali. Aduh, pahit banget. Udah pahit di untali maling, kita mau pahit, Jen.
2: Itu Mama Pandu.
0: Oh, Pandu Wijaya apa Pandu Winata?
2: Pandu Winata apa Pandu apa sih, Kak?
0: Pandu Dunia.
2: Mama Pandu, Pagaro, Mama yang lain deh. Aku pokoknya mau lagi.
0: Apa?
2: Aku yang bertemu.
0: Lagu?
2: Evita Lama. Iya, muternya nanti kalau aku udah bangun tidur.
0: Evita Mala apa? Tak Lama judulnya.
2: Yang pokoknya yang inget-inget kamu itu.
0: Oh iya, oke, siap. Kui kuli madi pacitan aja kalau dikemili dewek. Waduh, mau yorat sih di depo ada iku enteng grenteng. Malah pada dititili pacitan.
2: Ditungi susu.
0: Enak nanti
2: untung bayarannya.
0: Kalau di CCTV bahaya ya.
2: Bahaya. CCTV ini sih.
0: Gak bisa berkutik.
2: Iya. Mbak Yaya. Tekan ngoleng boe didulang orang Mbak Yaya.
0: Kayaknya sih iya, minta didulang, gue kangen didulang boe. Bali.
2: Terus dikeloni. Ngonek balik dikawati gedang mentah.
0: Titik. Beras, gedang, petek, komplit pokoknya.
2: Salamnya buat semalam, selamat malam.
0: Ya oke. Okay.
2: Buat dirimu. Jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh mencobanya. Mari kita mulai belajar menari. 4 penelpon yang udah gabung, yang mau gabung lagi nanti di segmen berikutnya kalau masih ada waktu kebagian ya, nanti Faris buka lagi. Mbak Siti, selamat malam Mbak Siti yang di Kalikutes ya. Pengen dengerin lagunya Mengajar Badai, katanya salam buat Mbah Karto, juga teman-teman yang lagi pada nongkrong di warung kopi Bu Nervi, juga Bu Yati, ada Mbak Sri, Maulan, Mbak Cindy, dan buat semuanya aja lagi monitor. Oke, thank you buat Mbak Siti ya. Saat malam buat Yahman di Kebadongan juga, terima kasih udah monitor ya. Mama Agung, kenapa nih? Mas Goman juga, waalaikumsalam. Mas Faris, gimana kabarnya? Baik dong ya, alhamdulillah. Salam buat Putra Garimang, ada Pade Slamet, ada Mas Ibnu, Pak Kenora, Budai Salis, Mama Titin, Petangan Emris, ada Mama Fitri, Tira Cantik, Tarosita Tanjung Rejo, sama Mbak Topiknya. Lagunya Doa Suci. Buat Farisnya, terima kasih saja. Oke, kembali kasih buat Mas Goman ya. Bunda Nesalis, waalaikumsalam juga Mas Faris. Apa kabar? Hadir monitor nih Bunda Nesalis di MK Dangdutnya asik banget. Katanya mau salamnya buat semuanya aja, sahabat fans Tara juga selamat malam. Faris selamat tugas ya, lagunya Kota Naja. Oke, thank you buat Bunda Nesalis ya. Lady, waalaikumsalam juga Mas Faris. Lady di Butuh Kolon absen hadir nih, mau mentah lagunya Acong Jadi Amir. Salam buat semuanya aja lagi pada mau persiapan pertemuan tanggal 26 di Pantai Pandan Kuning, bukan Pandan Kuning, Pantai Setro Jenar ya. Lady, bukan Pandan Kuning, Setro Jenar. Sini deket, kalau Pandan Kuning mah kesana di Petanahan ya. Mat malam, mat sengol-sengol lewat udara aja buat Faris ditunggu lagunya. Oke, thank you buat Lady ya. Goyang lagi dulu, ada Termenung bareng Titik Sandora. Bukan Titik Jebret ya, Titik Sandora ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang lagi punya gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, tersengat lebah, kudis, kurap, kutu air, jerawat, bisul, dan sebagainya, langsung aja dioles-oles pakai minyak ajaib kita, namanya minyak herbal sultana ya. Kok bisa sih ajaib banget, soalnya bisa serbaguna banget buat mengatasi berbagai macam keluhan kulit Anda. Gosok-gosok pijat urut juga bisa ya. Ya buat kerokan, buat pijat urut gitu ya, bisa nih pakai sultana. Yang lagi kedinginan juga, barangkali lagi punya rematik, asam urat, pada kambuh juga kalau musim dingin seperti ini. Nah, minum Habutop terus nanti dibantu penyembuhan dari luar pakai sultanan juga ya. Kalau Habutop pengobati dari dalam gitu ya, kalau sultan ini membantu pengobatan dari luar gitu ya. Dioles-oles dibalur-balur di area yang sakit, seperti kaki mungkin yang sering kaku, bengkak juga barangkali gitu ya. Nah, nanti Habutopnya diminum terus nanti sultan ini dibalur-balurin biar cepat sembuh. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Bu,
1: apa Tondo? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Jun.
1: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
0: Top Marco, top.
1: Apaan sih ya?
0: Itu, semalam.
1: Apaan?
0: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin top berkotop. Oh, magic. Mantep is the best lah.
1: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap top tap top aja.
0: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
1: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
1: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Ketika udah gak bisa ketemu, kalau lagi rindu berarti hanya bisa berharap gitu kan ya. Tapi bukan berarti kalau kita berharap udah selesai gitu ya. Karena harapkan bisa saja tercapai, harapan bisa saja terjadi dan gak terjadi gitu. Tapi mudah-mudahan buat Anda yang lagi rindu sama seseorang, yang mungkin lagi berharap juga ketemu sama seseorang gitu ya, semoga sih bisa ketemu lagi gitu ya. Saat malam ini buat yang masih setia monitor di DMK malam hari ini, gak kerasa udah hampir jam 10 aja, tapi ada beberapa pesan yang belum kebaca juga, atau dia mau gabung jam segini. Sebentar Faris baca-baca pesan dulu ya. Ada Izul, selamat malam juga Mas Faris. Mohon diputerin lagunya Kutunggu di Putus Surga. Salam buat Pak Sarimin, Pak Marsono di Kedodong RT2 RW4 Kalibagor, teman mancing, juga teman ngarit. Salam buat semuanya aja pendengar radio, selamat istirahat. Oke, tunggu buat Izul ya. Halo malam juga Mas Faris, salam fotokopi aja buat Mas Faris, semangat menjalankan tugas sampai paripurna. Memetak lagunya Arjun dari Yus Yunus ya, ini berpakai Kolbi di Muktisari. Semoga Star FM makin jaya, amin. Thank you ya buat berpakai Kolbi yang ada di Muktisari. Pak Sutiman dulu anu Projo sama Palem, Mama Asraf, Ibu Karmina juga sama Palem, belum bisa naik ya Bu ya. Bang Mame memperu Mega Biru juga sama Palem ya, perlu Mega Biru Watu Barut atau Gebek Sekti, Gebek Sekti ya. DMK dangdutnya asik banget nih. Kabarnya baik ya katanya nih. Salam juga yang buat semuanya aja pendengar DMK yang lagi pada monitor. Lagunya Cinta dan Air Mata. Buat Faris terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih kembali buat Bang Mame ya.

Ada siapa lagi nih? Nggak ada namanya. Pakai nama dan alamat ya guys, biar kelihatan dengan jelas guys. Kang Gendro yang ada di Gombong, saat malam Kang Gendro, gimana Kang Gendro? Melosot bain ya, sinyalnya Ranana, apakah priwen? Kang Rodi Ahmad juga selamat malam, Kang Rodi Ahmad. Ada Pak Sud. Tar. Saat malam Pak Sud. Tar. Ada juga Bapak Aldi di Brengkol, selamat malam juga. Absen aja bos, lagunya Gubuk Bambu ya. Salam buat Bah Karto di Kalikutes, salam kenal dari Bapak Aldi di Brengkol. Makasih juregani sami-sami Bapak Aldi. Selamat malam juga buat Mama Ida yang ada di Mirit ya. Mama Ida di Mirit, Mas Faris. Mau minta lagunya Bukan Tak Mampu kalau ada. Salamnya buat yang udah pada masuk aja, yang belum masuk buat Faris selamat tugas aja. Thank you Mama Ida di Mirit. Waalaikumsalam juga nih Mas Faris, meminta lagunya Kana dari Mansur S. Salamnya buat semua penggemar Star FM. Terima kasih Mas Farisnya. Andre Kusumo di Kedawung, terima kasih juga udah gabung malam hari ini ya. Di DMK-nya Radio Star FM.

Ini kalau di jam segini biasanya banyak udah pada mau tidur ya. Selamat malam juga Faru Capin juga buat yang mau istirahat malam. Yang lagi pada begadang juga pada lembur juga selamat malam. Semoga lemburannya cepat selesai biar tidur gasik ya. Kalau misalnya belum selesai ya jangan terlalu ini ya, oper gitu lemburnya. Harus ingat kesehatan. Harus banget jaga kesehatan dengan menggunakan obat herbal Habu Topnya. Obat herbal ramuan Arab yang paling topnya ya.

Mandiri semandiri mungkin. Siapa ini? Gak ada namanya ya? Oh, Nini Kidi di Petanahan ya. Terima kasih buat Nini Kidi yang ada di Petanahan ya.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulu Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di

0: apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Bu, coba lihat penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bu, kenapa bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
6: 98.4 Star FM.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi buti.
0: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Gunung Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2,

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

0: Ya, saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu si matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah, kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Setara

동물로 자깟만 로쩌디와 구바만 뭐야 다 뜻 갈리 빡간 유로 만유로 빛이 웬 뜬가 소만 유로 반만 하는 유

dibutakan lintang luk pesawat balang maniru kayu. Senat jantung mekatuno ingkang putro tasih lumuntur sih kadar manipun jumateng sedaya poro kamu langkung-langkung paman kepatian. Kulo gambaraken sagala-galane simo boten wonten ing atas bersimo tegel mongso gugurpun piyambak. Pramilsa piparing pepanggihan kula trimratinaken dhateng poro kawula Nara Bidana. Dosa sakit kula turim maringi dosa dendo namung yen dosa pecah kemun pinaringana Bidana sakit ngembungno dosa dendo ingin kaparing nunggungi samudra pasami sepatus amun ngantos dipun wangsuli tumindak ingin

Ora diprakil gawanan. Mun ngestaken jauh anak Prabu. Senajan koko Prabu Mandura semantun kisah sampun payu kilengah ingkang rayana traken pambagyo Panawarma. Segana pucanan kamera pun soto prayo kinun keparan kula terang tapi jaga dewa manun ika tentu kali ngemurdo ponokan mulia ingin kementah cuma tempung akan upami ayu ini kumpas kadang kula merdo ngendiri pun mencancan pucang ini kasamakan pucangan cuma yang pangkon kula suungi beton orah daging kayuanan jimat pari pecel selanjutnya. Namun kau sama sekali pun yakin yang kelas kadang kau taruno, mereka punya kaput lagi kau menentu dodok yang terus sami-sami. Nampi pamu cipun yai so panas tu pun setiap orang beli sepuh kados mainan tu ingkaran jangan sami kalau yai. Nggih. Paman lucu meseman pergi manggil Rarjo lan butrek supen sun kami patut dikunjung aman. Paman Durno. Kang Durno, kan? Sama ini boleh ketua-ketua ini kuantan om.

0: Resek niku sing ngamilan.
1: Resek-resek niku napa?
0: Nganu anggep pelangganipun ngeten yen gantinipun niku kula kinten sampun dipun sediani langkung kathah sanget. Ingkang kangge mendhet menika ing dereng wonten. Lumbi ngempal-ngempalaken menika. Kanyuwun tulung ta dicuni sing sepuh manggenteni.
1: Kula ngaten trima mboten numpak Kakang Dur. Wong dipageke karo Narendra kok mangandak kene gupang gemuk.
0: Kula tampi kanthi pingan apa busuk pamanggih dumateng pun bapa kados mboten kirang tunggal menapa sanajan to keporo telat anggen kula sowan. Rumugi para suci mugi keparing konjuk kan sandha pepodo mangan tuwantu ya.
1: Kula cancang bocah weni mateng mateng. Sak samun prupayo kilenggah. Kepalu kulo sumedya caos atur wonten sepat duka koko Prabu. Sewu kalepat dan nyungkui samudra pam samyawit rikolari kapengker ing rayu dusan kandhek sekembaran.

tinggal murang toto jaga dewa Baduna. Sagel kuting kulang kaling jawawet piro sosro katus mboten wonten pangduraos ing mekaten niku yai. Namung saking kejeting manahipun ing rogo menika jalaran dinten niku sanes dinten pepanggihan wusana sedaya para pinisepuh ketinggal sampun sami lega. Sedaya para kadang sentono sampun sumadya wonten pasuran menapa ingkang nimbulaken joki taling pegar. Bukli wonten ruweting negari kang rangka sagah damel pepadang utawi angu dari karutanipun yen to wonten paramuka saking manca negari inggih rangka kaajeng wonten paprangan sumadya taming dodho. Mundur secengkang pelatu nyorok burang kapurancang ngantos menit dadusan putung dadus kali pelatu bademakan ibarat ngermuk dadus gelepung pelatu nyawarakan ingin roko prastio ngembali negari istino yai matur sewu sebanun sikat darabani pun kongrapu namu ingkang semedio pelatu raken sanes babakan menikung rikolo dinten kapenggering rayu nyonampi wasitaning jawoto pilih negari istino kedat dengan samudra ludiro langkung ageng sanget angelepi alun-alun keraton ngastino sedaya poro kadang kacipuan angin pun subuh subadyo ngupoyo pandesanget.

sedalu menika wonten tigang perkawis inggih menika Titi Yani, Gandayani, Puspatajeng. Titi Yani menika impen wanti santen, yen Gandayani menika tengah dalu, yen Puspatajeng menika bangun biarai. Nggih. Lah pretanganipun nek tiba genep menika impenipun piantun kakung, nah yen janjer menika piantun putri.

kawah wonten pinten angguru kasih darah tenan menika nggih sakit kelampan Pangeran Prabu Duryudana menika nganti wangsit ingin kang bilih negari sira menika dipun

biar pening alim ni orang. Nanging jembar jajane akeh polan-polan tukang podok kayuyun-yuyun. Kepilot Sintawan dengan semua anak Prabu Duryudana. Nggih. Samudra, Rudira menika apik. Ora mergo kok abang jur stop mancing.

0: in front of Harry. Nah, ambil kumni kau ya. Latih yang dipun yang tidak kan ini kenter yang laris. Mereka campar kencono, kenter mereka tegas konta mayang-mayang tahun pagi pernah berapa puja kau bilang kau yang tadi kundang itu bukit puji-puji kan. Wong kono terus no, mila lah sih juga balikan. Yang pasti paling dari mayang jual sih mayang-mayang nanti.
1: Kuwi ta pambatake kakang kuboyon.
0: Iki dhewe. Mangkane meneh sekolah wae.

pun dasar menopo kalian saking putih. Tujuh kau menikah warna-warna. Sabdari miku menikah buatan membeli kaya siji. Saya pun sabdo. Nah, kalau menikah menikah, menikah pun patuhan sekolah kecil ya, mana? Kalah, kalah pengalaman. Yang belum menikah saking jitab sorong yang musuh darah. Tengah, nampak pula saking meja sama. Aku kehilangan kakak Gumboyono. Lo langge kan? Beri kau apa tuan ini pun? Kalau mantul mengata mereka, kau jadi mantul menopo menopo pun popo panggil jawab. Ini musak dari pun kemana lagi? Rajen topa manusia yang dikumakan.

0: Kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, di mana bu?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
4: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
5: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
4: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
5: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti Ibu ini.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau itu

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
3: Mas Pi, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
2: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
3: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
2: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
3: Gak kemana-mana kok, cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Pur, cepur, ngoceh pur.
8: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak,
7: udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
8: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
7: Pur, sepur.
8: Aduh,
7: malah nyakar, Bu.
8: Nah kan, sepur lagi.

0: dapur nih, perih.
1: Nih Pak, makanya lain kali hati-hati.
0: Iya Bu. Dasar sepur.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono, alamat Kemangguan Alian Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman tentang khasiat minyak herbal Sultana. Ini nyata, bukan rekayasa. Saya pernah gatal, orang Jawa bilang dampanen, atau dalam kata lain herpes. Rasanya gatal sekali, juga panas di badan. Setelah saya olesin minyak herbal Sultana, alhamdulillah dalam waktu 2 hari dampak atau herpes langsung sembuh. Istri saya juga pernah sangat lebah, tapi terus diolesin dengan minyak herbal Sultana, tidak merasakan sakit dan juga tidak peka. Saran saya buat pendengar yang lain atau yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu, gunakan saja minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari PT Dinatur Indonesia. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
6: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
7: Oh iya, ini serahkan kemarin pun Bapak nyuwun pamit. Medal jari siap toto tanah Prabu. Harus tambur antus kardus lari wingi sonten. Dan Bapak semangat lagi nyuwun pamit medal jari. Dari kontol yang main Petro hingga desa saking istrinya. Nuwun tarif pangandiku ya Dawu. Mongso budha-budha ing radio bolo. Lan pati ing para kawon jaga negara. Ojo nganti telis sandi koyo iki. Iki kan dalem rampung dalem kok kemarin pamit medal jami. Ojo we bocah wis sore. Ya nuwun tarif pangandiku ya kok. Amun antos kata luar sesuai tinggal tun manjing ratun. Sarasambun pun paripono pembagian galengkan cek ratu.

Ali.

diputihi. Seluruh rumah bersihi padane ya. Meja kursi didoli. Maklora bersih jan kemana tapi ora. Ono mami. Di samping bidune peringatan hari proklamasi ngajing dikake ping swita loro. Ping telune atur puji syukur lan Gusti kuwi kang mbok jagat. Karawang bikanan kaya ngono wis mau bisa kena bebaya saiki dibugar dadi lan apila. Lah syukuran menika. Ngono nimbali awake dhewe diperdil-perdil. Ayam gamelan BDW konco-konco rombongan senajan tuh gue campur tehku dan asli ini tuh betul gue kelebu dewi orang kanani kayak jandengnya nyindani apa tuh kayak tapi kalau nek nyindani wayang kudu jelok wayang kok mati tuti wayangnya ngodes lagi ya menuhi merasa kaget itu yang mudah benar kan jopo karena ya Ibu DRA Septorin. Oh, Bu Septorin. Gusti, kaya suku pedagi serawu. Benekat anak putuku kini dua seneng. Bindune, Ibu Witun. Witun, ya? Bindune, Bu Kris. Bengar sangat ini. Mantan kula biyen. Iki dadi mantane wong akeh kan yo.

Bukan 5 ding bener. Koyo akeh tulisan lagi mau. Ayu kuwi put.

Mokajá. Y

Bromo. Kowe iki gumun banget. Upama ta ora kaya ngene ya ora apa-apa ya, Mas. Iki ya karang yo jenenge iki mengikuti zaman. Nih aja pangan-pangan yo disiar-siarke metu TVRI. Wayang iki nek ora anggo ngene iki do ditinggal lunga karo sing mresani. Atondo lima yang elek ya. Ngapain orang tiga melu aku terus aja ya. Kalau kayak orang non cimerisani terus nunggu wujur sing topeng pintu nih wujur nanggut coko yang ini kini orang yang ini kan orang dikenal ini bodoh saya kenal.

kono kuwi sansane ya penting dingerteni, Mak. Ora nyuwaten bujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora demangkel ya, Bro. Aku dalang saiki kena ngadeg ora ngerti ilmu dalang kuwi. Sanisi sanis sore delama aku ngelmune kuwi. Senajan aku pincang. Ayo le pincang iki mergo kekajian kepintaran iku, Mak. Nyuwun kene sing ape ora sawerna-werna tau campur sadra. Nyuwun bawa ibu dengar ajektor ini tatune nembang dhisik dhewe mengko gek putuku ayo sing sepuh dhisik berkahi kok ya Bang. Apa kang dadi penuhunmu wis ketan pikir-pikir ben maringi bawa swara pelok rahino. Mangga Bu, ari berkah kanggo putra-putra do nderek. Endo nyuti kepinteran. Wis der ajeh barang ngono iso wae. Nyambut gawe. Ora oman kowe bojoku iso.

Jera ceptorin di pak diwalis rindu ya mak hati-hati lu iki disiarake poro anak-anakku radio konco tani.

bulim tau aku ya jinom kok. Aku ya minang ngono wong tau nang kon yo jinom. Kadang yo bedah wani dadi mbah kok ya. Kaca. Kaca bojone mbah tadi tuh. Ayo mata reman tangi biar. Soale putuku sing nembak. Itu gak nembak nih aku gak kain aku. Serong mau apa ya? Aku sih terus nawah nih marah dia.

Panjabae. Iki paringi pengestu marang para disepul nyuwun tambahing pengestu. Bapak, Mbah, Kang Mas, hari niki ajeng munggah kelas 6. Wis bisa marang gono kaya ngene sune tenan. SMP para padha karo Ibu Cipta Rini ya. Ya muka-muka rakyat susu ditubrung uang. Ulan iku ingin sengi anakku sing bonang kaya benang. Uang ini sih kun tak kira uang ini. Saya syukur. Uang ini ya, ya, ya.

semanggu gimana gue biok gue. Guyu parah.

kon yo kan yo ku anak putuku dhewe. Jur, monggo Mbah.

0: Nang apa, Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa, Jom?
1: Kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo Habutop, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Redane larang ora, Sul?
0: Ana telung macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul, batiri tuku.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8.
4: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
3: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
4: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
3: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
4: Emang ada ya, Bu?
3: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau, debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata, kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
4: Wah, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lurah.
3: Terus mau beli enggak?
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain enggak, Bu?
3: Hujan, mau tetap berangkat.
7: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
3: Iya sih, tapi saya enggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
7: Oh, Ibu punya alergi dingin.
3: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
7: Pakai minyak herbal

0: berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ami dari Desa Rewurjo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya sering mempunyai keluhan gatal-gatal, tapi setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain, ayo gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan loh khasiat minyak herbal Sultana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-3222.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio

Kakang Durna, pripun jeni? Niki Tirtanata pinangka dadi pengareping para Kurawa. Nyadong tau. Pun sangen mawon. Kula boten sah metuke Petruk, nggih napa metuke Petruk? Ora ana gunane. Wis ora ana asile. Beborosi. Tapi teng Tirtanata lan para Kurawa supaya siapa tata-tata Petruk tundur boten mundur cilik dibondo lebih pakwel gede patahnya Tirtanata lan Kartamarma kulaman tahu nuan kadang-kadang siapa tata-tata Petruk sing teko negara istina bakal nyuwun prisa wong tuane undurno akan bersama tiang sepupun Petruk iya lah tiang sepupun Petruk sinten ya ngerti ini Kurawa yang Semar kan ini Petruk orang ngakoni kan ini di wong tua sejeni Semar koro donya lewati temen wis ora sang nguncai babui mengko sing nguncai lah sing bener

orang sing podo ngerti. Kowe betahon sampean lho, Den. Sing kula takoni kuwi sang topo kawan Durna nek pancen mboten kersa. Dadi ndak mriki kaya wangsulan ta kula. Nek metu aku ora denger.

un largo y más tardo. Sampean kali kula suwi awiat diangge kula iki wong napa. Tuwa kula kae sampean. Kok sampean ditekot tukar bondo tang cilik gedhe paten. Nyawa uang. Mboten ngrono mesti kek kula iki pun mati pun loro pun sasi gabarke mudar. Sing mboten seneng kali kula pun ngabarke mboten nonton. Ini nyatane kula isih urip. Kemarin ini pun jangan betul sama menopo-nopo.

momok rambah-rambah ora dikeroso rusane mantem ampun ibu kringkel candak rambutku dijeblesi ana bumi ning nendang ora sopan ta.

0: Niku tak kula. Pancen dragon nyelang nang gedhek mlebu. Iki ni
1: pripun?
0: Rasa kok kaji pendrong wong. Nek jane ming saking rasa sampean. Nek asline mboten dipendrong. Nggih, asline bani kula dier. Mencopot dan sampean dier. Wong loro grubyu. Sampean wedi ketiban sepisanan, nggih. Dier mencopot. Menyenang kasih kecocotan deh. Nah, soalnya ikatnya akan ada gue. Mulai ngerti ikatnya tenggenteng tadi. Wandel ketika nopo-nopo berarti kau solor. Oh, gempen. Nih foto ini ketiban men buat napa-napa. Sama ketiban pulau kecocotan kecocotan. Ora modal e. Monggo jane tak kayang. Mati aku. Napa kata marmo? Pe pancen dikdoyo bawan.

sirakuro dier nganti bola balik godo terus dibuat nyemanggakan dawateng budi aja ngomong asli ini godo mau ya harmoni tanya aku tak salut saja tak pendrong ingarku dier ini kau yang orang mati ya.

wis bersangsengaja menyang gebuk. Kok boten ngoten to di karo sedulur tunggan sak pakaryan. Kok ora sandata werna-werna. Ya sengit ya sengit ngoten mau ora sandata. Pengen nutuk kok ora nutuk. Nggih to?

0: semono kae. Lambene seragam.
1: Yo, aku Tirtonoto Kartodenduk. Dadi beo aku Tacito Beto.
0: Ana to blas.
1: Ora nyemlangi lengi ngoni. Kuwi Ibrahiman seminggu Beto. Kulo dudu bocah dirine apa sing ketemu karo Durna. Sampeyan sop. Mau ikut kae Durna kok gelem wae.

0: Kanjeng.
1: Yuh mripatku ilang siji aduh. Sempal tangan. Waduh putung iga ku. Waduh ada ilang. Ilangku ilangan. Aku mati api. Sikelku ilang siji. Aduh mati aku rokok ilang. Satu kurang kosong semelu. Mati angkor dua. Paman cengguni pejak Roma Petruk buten kinggiun suwowo. Ipun proyot yang sementen kataku nyatan pun Petruk buten. Lingkuh malah piambai pun bergagak. Rakaru-karuan. Bilani kok bilani dur. Maka Petruk ansamanya karu turun. Saking negara wis ora. Yen penyanyi sing ndika sekliman Petro ning pun nang ngono nang Petro.

0: bolo Kurawa tak jongke. Nanti orang ketatian perlu juru temetes. Orang ketatian podo tato. Aku lagi senang dan tato ampun wong tua pun segi nopo. Iya iya ya Pedro, lumpet kucing gede pangapuramu ya Pedro. Sama yang cuman susisan nopo.
1: Orang.
0: Yang cuman susisan karo ada nanti angin.
1: Orang nopo Pedro orang. Ini aku tak kambil karo kowe.
0: Jangan-jangan yang pendito durno kok tak takoni babu. Kowe keru keblatmu sebabnya pun menurut.
1: Sepiro to kawruhku, sepiro to kepintrakku. Rongkot kocok pengawasan aku kurang kono. Larak kowe kowe duwe pesembat sing luwe. Ono babagan apa wae?
0: Sinten?
1: Anak Prabu Darawati iki kagungan pusaka kocok paisan to. Lah kok nyuwun wis anak Prabu Betul Kresna. Tenimbang aku

kabupaten Pangkunen dini salta ikut dana rame orang kan dia bang jual pamit bapak jin suara nonton durwati ya sing hati-hati

akan dunia. Perempuan kesah lagi syukur. Raja terkunci dengan konanan Prabu. Yuk rikolan inti periksa betul. Ngajian ini kok nolam juga ngantin. Ngitur saking mirang pulau. Mencoba di ngembangkan poro. Anak-anak kulau-kulau warubie. Yang banyak sampun kempak. Sampun nayuk yadi. Sampun ngantos kepiran poro sesepuh. Saya pun pendowo. Lalu manggil pati. Saya pun pendowo wonten wono. Kami kok narang ngaten monggo monggo. Tenggo kempalipun para Kurawa ngaten nggih. Rayi kisah.

sing mau diusok gentingan selepas udan. Sabengi pun bakang dong burung tajang wan majani wono. Kuros yugo to-to-to-to. Tanwati babal susan. Tanpormat yobolo. Panjagi wono. Ingin kinal cumondoy pun. Kerco gajah paku jalan impor pandowo. Binten pantor dalu tangsah dipun awasi. Ampun ngantos wonten telik sandiboyo dun sumri banyu. Sini kekang winten tolnyi wono. Negi kucapu kami nunggu sinabeting sinar tokal gak wonten setinggi biatroto. Para tondro hati ini sinur topa

televisie som voi la televisie brutto. Tuli kos mono ora teso gun larap takan tamu kan dirawu. Larap takan tamu kan dirawu. Ingal sinur noto matru prabu bolo diwu. Sigri sinur ton ratu beli sop

musliman keraton. Agelar wonten pasing perang lebar pintu jalan tri.

0: yang kok pamuti ayi koyo orang alangan sejemu. Aku takkan mau keraton terwati ayi pelununi. Sombo, lewo nentah mati kau ingat jauh. Tuan Dimas Tiaki jual dong jauh. Koko rabu. Ingsun panyaki podo atur no sungkem semang. Bundir kan ngerabu. Kau nisahkan jauh, kau rabu. Ibu tolong antarkan sembah pampet di kunjung sanda foto. Iyo sombo tak tompo pangis tuku tampamu. Kau pun diwonten mesopo. Mungkin tak dusok sejimat. Ingra-ingrakan sembah pampet di sepokok rabu. Dimasin sakit tak tempo pangis tuku tampamu. Sangat kau pun mungkin tak dusok soyo no cahaya. Di kepadanya ngatrakan pampet di sinun. Iyo kakang Udo wis tak tompo. Kerja wis saking meniku. Menopo ingin minangka dados dugitan begali. Koko meragu-ragu wonten kraton Durati ketinggal bene kalangan udan. Sawise yen Prabu ndika kaya mengkono mbuh menawa. Ono luputi pun kakang tegak ing kraton Durati. Ono luputi pun kakang tanggut sape marangkat dan taro ilmuran toto sing gede pangapuramu.
1: Waduh, si Ujang belum tidur kamu, Jang. Besok kerja lo. Kalau terap gimana coba?

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Jun, yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
2: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
2: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
2: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
2: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun.
2: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
2: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

0: Boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: Radio Star.

ini kan rompok yang dikasih ini pun kudu iso kayak padai keraton terlalu ya padai Rampung anak dong padung awak melukrah ya tuh.

Kurawan ini apa? Anggir wantem demam mundur. Ini kira proto temenangan. Ngimun temen waktu kok dibaringi kegiatan. Kemarin kurang ulang itu wujudnya badar tadi buto. Penjahian periso wah mesti saya jontong. Kamu kok tadi kokoh Prabu mesti ngono. Selagi nanti buta nyambur gak bisa. Jum juga gitu ya, Pak. Serana wong ini percuma. Masa ini ngatain, Ben. Kulon nyuwun tulung. Hacing suan kek rokon, nakik lagi.

0: Petro ngedondrimo kang tanpa kepindhan. Negara Ndrati bisa padhang trawangan mergo saka jeneng sira. Nggih. Panjenengan pun Gusti Ratu Agung Ndrati sampun saged tentrem.
1: Iya.
0: Ora ana. Guyuning rewang tangisi musuh saking boten wonten. Ketinggalan teman saya buatan menopo-menopo. Sejati ini sopo buatan ngerti lo buto. Pulau ureng malah mereka kipat-kipat kalau pulau waduh orang kuat aku mabu Petro. Ini misalnya mereka mabu mabu kulon apa pulau mabu mereka ya. Mereka mabu kulon ini janjani. Yora popo ngarang ngotai paling butan ini ura urus. Sambil kau nonton Gusti, kau direpat cekap, kau sampun tentun dengan Ndrati, jadi pun bapak pulau niku sinten. Aku tak takon Petro, nek terus noki yang Petro jadi tua di. Aku pulau kok model yang main biar. Jadi yang ngomong pulau kok yo, main bye. Kenapa nih tua Petro takon bapakmu arahku?
1: Loh
0: ampun kebujinan ini kan sing lo takon ini ku dudu sinu Ndrati dudu ngungungan lo Raden Narayana.

yang langsung diperiksa ini kok? Kakuin dalam pusok kokoco paisan. Kalau memperan duwe. Oh ngono nggih. Saiki aku takon karo Petro. Kowe sing di dulur tuwa ta? Tesih sapa gareng? Lah tenang apa kok datang laporane kok takon gareng. Sing ngerti bapakmu ki ya gareng kuwi, selek.

rumah-rumah terkadang mangkon yang konangan bayu ini bayu mensu dari itu saya yang dipengaruhi Pak Kombu ya kita dong ini mas aku jangan kondo gak biasa nanti si kondo ya karo ya kau rapo ya belas kau ke rumah macam burung burung aku jauh burung petang tadi burung dia kota kau ke tiga bulan yang mati wei bayu bayu mungkin ini salah mungkin cekur sumur borang bayu bayu kau iya nanti pun

posso querer? Saya ini baik, saya baik, itu pajak.

Yo, wong lurus, wong kaya nganu.

sedikaning titah gerakan perburuk. Kita makan pengaribowo ingat makan alo impor jalo to. Kayaan wonten guru-guru.

ketemu nong ini. Lagu boleh yang-yangan. Tengah di dong, wah angger piayi tak suni preso. Nun preso penyen. Preso garing, tereng mangsane.

Xavi. Dago entonces Aramono. Ni tan se ape, y es buen, van

ne kweraisho kije abale aku saking ngapale kuwi benda iso ka cara mlayu aku anger ora mlayu berapa dah rono ya mas jajan rumah

aku ning omah cok ngenceling kae. Awane iki arep ngambruk kowe, Pak. Ya krungu wong kaya ngandati. Ora ndati ngambruk. Pangkur tarang ini di sini pangkur ini gunanya kan pangkur pasemon maran poro kepudin sepuh kadang-kadangku anak putuku sin podo nganake dekat proyok yang bengi podo tirakatan umot nganti dibiantu poro putra wayaku sing sakiwo tengen gini podo nu badu melu tirakatan dan sakwi se podo pepanggilan podo tirakatan besok pak podo kundur makaryo diwi-diwi pingar ngono pangkun nyimpango seko beboyo nyingkuro seko sampi kolo karyo toto tentun tekurayu opo si kirim top so tadi ngantur yo tadi takkan yuk jebul pingar aku yang raja jebul Rento rambatan si jadi minggan jora Bali jora jebul aku sebuah wis pengangoma dengu-dengu dewe teko-teko na wong munjuk kunjungan tapangan na kelalen turu aku terus jangku digowo wong gini ora kalah joko ngunukui iki mumpung ketemu as supaya poro kadang-kadang lampuan aku tuku yang begini ini puncak kowe kudu nyugoto ini bersih di Solo. Oh ya, ya. Tinteng pelebaran aku

horses. No, no, no, no.

Ángela, te amo, no, no.

Subhanani manja rodo lumayan untuk itu. Esok rodo munggah titik umure ngono. Soalnya ape. Nama gerok ojo. Lanjut munggah tuai gerok. Ini orang kita kancing alon-alon ngono duduk. Rasa banter-banter. Ambane le meritane ngene mendengan ambane le meritane cinalira apa guys ya cinalira sinom bar jodoke apa mas sinom kuwi dandane paringi becik-becik panganan ra pari kok sinom dandan pari becik jodoh landa bu. Dandani suasana sing nganti becik gunakno landeping pikir kudu sajek sae kopoe saka bapak pamong aluran nganti tekan pamong-pamong cilik mengko ditimbake terus nang masyarakat umume bagus kuwi acara-acara sing becik kendang kowe saiki ngendi sing apik oh nggih nganti kota ngendi kowe mengkare ngarani truk milio. Apa Bakri, apa penjengai? UDRS. Coba rangge, mangge kota. Gendri sing apa ya mas? Pos Ledru, narang. Ledru, Ledru.

0: Selamat ya Bu, lomba hias tumpengnya juara lagi.
1: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
0: Saya kirain Ibu Fia gak bisa join lomba hias tumpeng di tahun ini. Karena kan minggu lalu aja Ibu masih di rumah terus, gara-gara vertigonya sering kambuh.
1: Iya Bu, saya juga gak nyangka bisa sehat lagi. Alhamdulillah, qodarullah, ini semua berkat rutin konsumsi herbal Habutop selama sebulan kemarin Bu.
0: Waduh, obat apa itu Ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
1: Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga Ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habutop buat suami saya, sering kesemutan.
1: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habutop.
0: Makasih ya Bu. Oh iya, BTW tumpeng buatan Bu Fia emang juara. Wena Epol.
1: Makasih banyak Bu RW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
5: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
5: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
5: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
5: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
5: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Yo kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
8: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesukian.
7: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
8: Iya.
7: Iya, bisa diceritakan Ibu, silahkan pengalaman menggunakan Vitamanya.
8: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
7: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
8: Iya, nyata.
7: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silahkan.
8: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
7: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
5: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serba guna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
5: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang

0: di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Radio

0: apa? Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohimah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
3: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah satu minggu nggak kerja.
2: Yang dirasa apa katanya?
3: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
2: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
3: Apa itu Sultana?
2: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
4: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita, masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis

0: menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
0: Radio Stara FM Kebumen.
2: Nang apa Rika Kang? Ketone lesu temen. Loyo juga kok.
3: Mambengi balik ke toko malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasudan.
2: Mulane sedia Habutop nang ring omah. Oke, aku naik ke sekedanen langsung minum Habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale Habutop bisa jaga daya tahan tubuh karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kaya Rika.
3: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukun tuku mengapotik.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
4: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
5: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
4: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100% namun sudah baik.
4: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
5: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan

0: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, Ju.
2: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
1: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
2: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
1: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
2: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
1: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
2: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
1: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
2: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
1: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
2: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapat
8: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
9: Radio Star.

98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.

Ελληνίδα.

Yeah.

tiang pohon itu tiang paling menengah, tiang pohon itu tiang paling menengah, tiang pohon itu tiang paling mulia mungkin Gusti Allah. Iya, Gusti Allah sampai bumi, pohon itu sampai bumi, bumi ini urut, bumi ini apa? Urut, urut nopo. Begitu kota, usia wale, gunung, klok, klok, klok. Begitu dikali gunung, bunyi antar. Mulai gunung sering disebut aku.

Yeah.

yang jumlahnya

itu bakal semakin susah, bakal semakin dibantu, bakal semakin miskin. Tahun 2015 itu ranking kedua miskin itu telah masuk. Begitu perempuan lucu antara titik ini kan dari dua titik sepanjangnya Thank you.

yang berkata dengan aku ngaku enggak.

Yeah.

jembatan Karang Sambung Lipi.

ahorita, a ver. Vamos, vamos, vamos.

Ini luar biasa. Malas B, 2-2.

Thank you.

Look at me.

Siapa hati yang dia yang reformasi?

Yeah.

Kenapa?

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia.

0: pertama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Halo, ada apa lah?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
2: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
2: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
1: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
2: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
1: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RZ3 RW Loro. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
6: Radio Stara FM Kebumen.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Beton, Wetan Puring, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Mat pagi. Semangat pagi enggak nih hari ini? Semangat dong tentunya ya, apalagi paginya sambil ditemani nih ya. Iya ya, wah, selamat pagi buat yang udah gabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya lancar, sehat, bahagia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, bahagia dong, bahagia banget. Apalagi ditemani Oldies Waris hari ini. Iya, Oldies Waris spesial banget edisinya di hari Kamis ya, tanggal berapa nih hari ini? tanggal 16 ya, bulan Juli tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya sama sobat Setara? Baik-baik aja? Sehat terus? Amin, amin. Semoga semuanya baik, sehat ya. Karena alhamdulillah ini juga sehat, baik. Wah, selamat pagi buat yang lagi kedinginan, masih ngeringkel aja. Selamat pagi ya. Yang lagi-lagi di pasar udah gasikan juga. Wah, pasar pagi ini ya. Semoga laris manis. Amin, amin ya rabbal alamin. Sambil menikmati aktivitas pagi ini, sambil dengerin ya sampai jam 8 nanti. Hai, yang mau ikutan gabung juga boleh banget. Masih nih ya, tunggu ya untuk gabungnya. Silahkan bisa merapat di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Jangan lupa pagi ini nih juga ditemani Habu Top Dog, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Oke. Okay? Oke, okay, sobat Stara, kita lanjut. Ada lagu berikutnya dulu ya. Nih ya, puterin dulu deh dari koleksinya Maharani Kahar, ada Desember Kelabu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan pakai kipas aja, Pak, jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak enggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM.

orang nyari-nyari uang, bikin orang tambah semangat karena uang ya. Bener gak tuh? Ya bener dong ya. Semangat pagi buat sang pejuang rupiah pagi ini. Hai. Udah mulai berangkat aktivitas atau belum ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya, yang lagi libur gitu ya, cari nafkahnya, lagi gak enak badan juga ya, jangan cari duit mulu ya, cari sehat juga perlu nih sobat setara ya. Iya, cari sehat itu perlu. Gimana caranya? Ya, caranya dengan rutin minum Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara ya. Udah aman, udah halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus cocok banget nih untuk penderita sakit stroke, asam urat, asam lambung, mah, kanker liver, jantung, diabetes, ginjal, wasir. Ada yang barangkali kena kolesterol juga bisa banget ya rutin minum Habutopnya aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ketop. Belinya di mana nih, Bunia? Wah, belinya gampang ya. Sekarang tuh udah ada apotek dan agen-agen resmi yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara FM Kebumen ya. Cari uang terus boleh, tapi juga harus cari sehat ya. Ya, kalau badan gak sehat gak bisa tuh cari uang ya. Makanya ya, cari ya, beli dan rasakan hasil dari Habutop. Nah, barangkali sobat Sarah juga pengen beli ke radio Habutopnya, boleh banget sini, merapat aja ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kudowinangun, Kabupaten Kebumen. Yuk merapat kemari aja. Oke. Iya, mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga tersedia ya. Jadi enggak usah khawatir sobat Sarah ya. Langsung aja beli Habutop. Dan ya, barangkali juga sobat Sarah nih pengen COD atau pengen dikirim paket Habutopnya sampai rumah. Boleh banget ya. Tinggal calling-calling aja, merapat aja, hubungi nomor Radio Star FM Kebumen, oke? Ya, what pagi what ya, udah gabung. Wah, seru banget pagi ini ya.

0: 98.4.
1: Wih, banyak banget pagi ini ya. Selamat pagi nih buat ada siapa ini? Oh, Bunda Wartik ya. Ada Pak Paijo, ada Mbah Bubut. Hai, selamat pagi ada Bunda Wartik. Bunda Tuti juga ya ada di gerabak selamat pagi. Mas Andre, Papa Romeo, Mbak Astri Purworejo. Ada Mama Rizky di Tanah Sari, selamat pagi juga. Dan ada Ibu Yuni di gerabak ya. Hai, selamat pagi. Kang Yadi Antika, selamat pagi. Terus ada Mbak Siti Kalikutas, Bambang di Bagelan. Ada Mama Kak Kiki sama Mama Haririn cantik. Hai, hai, hai, hai. Selamat pagi ya. Di SMS-nya ketinggalan ya. Ada Mbak Liana sama Kang Sripit, selamat pagi juga ya. Nanti ini ya, bacain satu-satu deh. Ya, oke deh, dilanjutin deh Sobat Star FM Kebumen. Yuk, yang belum gabung masih ditunggu gabungnya ya. Nih, bacain dari Bunda Wartik yang ada di Lowono Purworejo. Hai Bunda Wartik. Ya, selamat pagi buat Bunda Wartik ya, lagunya Titanic ya, My Heart Will Go On. Salam buat Papa Ibu Pesaminten, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lis, ada Om Gendro, Papa Riono, Mas David, ada Mas Andre, Duran di Ambal, Mbak Isna dan Putri Selatan. Ada juga untuk Bunda Titin Wardani. Ya, makasih buat Bunda Wartik ya, lagunya udah muncul. Ya, dari Papa Ijo selamat pagi juga, katanya lagunya Desember Kelabu. Dari Maharani Kahar, salam buat Bundar, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung. Ada untuk Bunda Wartik, Bu Titi, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Tika, Bu Fatur, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riona, Bapaknya Nora, Om Gendro, Mas Giman, Dilajar, Duren di Ambal, Bang Karin Chicken, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar Aldi Sumewaris. Buat banyaknya sama tugas, sampai nanti sehat selalu sekeluarga full barokah. Wah, makasih doanya ya, Papa Ijo. Ya, lanjut lagi deh dari Mbah Bubut ya, selamat pagi, waalaikumsalam. Hai, hadir di acara Aldi Sumewaris. Salam buat Mbak Asih, Bunda Rumihani, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Mama Bulan, Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, ada Mama Imbar, Mahrin, Mbak Ahmad, Mbak Hafi Jambi, terus ada Bunda Titin, Bu Sakina, Penyenora, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, Mama Fian, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya katanya mengapa harus berpisah, buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Ya, yeah, thank you buat Mbah Bubut ya. Lagunya udah muncul ya. Dari Ibu Duti di gerabak, bismillah, waalaikumsalam. Katanya pengen dengerin lagu Uang ya, Niki Astria. Sebelum mangkat nginom ini Mbak Nia. Salamnya buat Bu Yati, ada Bu Asi, Bu Yati, Mbak Yaya, Papa Ijo, Kang Ucup, Kang Imam Butuh, dan buat semuanya. Matur suwun, terima kasih banyak buat Ibu Tuti yang ada di gerabak. Wih, ternyata ada dari Mas Andre ya, gasikan juga ini, mat pagi yang dingin juga. Ya, lagunya katanya Aldi Sumewaris, lagunya Best Jam, bukan Pujangga. Dikirim salamnya buat ibuku, Ibu Gemoy, buat Ibu Fatur, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bu Kumis. Ada untuk Bu Karminah, Mama Fian, Mama Naomi, ada Mbak Cindy, Mama Ririn, Mama Asra, Mbak Bu Sakinah, Papa Ija, Pak Yanto, pada selamat, baik kembar, Mbak Warit, Kang Mamat, Om Pariono, Pak Nyinora, dan buat Mbak Nia, Mbak Siaran, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Oh, bermimpi, ya. Bermimpi punyanya Best Jam, ya, Sobat Nialis. Oh, udah Nialis. Ya, ditunggu ya Mas Andre ya, sambil sarapan-sarapan ya, siap-siap berangkat kerja nanti ya. Ya, lanjut ada Papa Romeo di Ambal. Hai buat Papa Romeo, waalaikumsalam Aldi Sumewaris. Katanya minta lagunya di play. Mungkinkah pisang berbuah durian? Wah, ya gak mungkin dong. Iya ya, aneh ya. Salamnya buat Papa Yudawara, Papa Iji, Putra Sulung, Duren di Ambal, Putra Selatan, dan buat yang lagi tugas, mau tugas sehat selalu, jangan lupa bahagia. Makasih buat Papa Romeo di Ambal. Jangan lupa berbahagia pagi ini ya. Ada Mbak Sri Purworejo juga, selamat pagi, waalaikumsalam. lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati dari Panca. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun. Ada untuk Bunda Hanif, Bu Karmina, Putri Selatan, Bu Asih, Mbak Bubut, Bu Ayu, Mbak Siti, Mbak Putri. Dan terima kasih buat medianya Matugas, sehat-sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Dari Mama Rizky di Tanasari, hai, waalaikumsalam, oldies memories ya. Hadir-hadir absen, lagunya Duri Terlindung. Oke, bye Nika Ardila. Salam buat Mbak Putri, Mama Allah, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy. Ada untuk Bunda Ervita, ada untuk Bahwar, Kang Oyong, Kang Giman, Duren Diambal, Pak Desa Songko, Bang Karin Chicken. Dan buat semua penggemar oldies memories aja ya, selamat mendengarkan. Buat Kanianya, terima kasih. Terima kasih banyak buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Yuk lanjut ya SMS-nya nih. Ada Mbak Liana, waalaikumsalam, selamat pagi juga ya. Matahari Kamis buat Mbak Liana. Katanya all the summer smart aktivitas buat semuanya Sobat Setara. Request lagunya Patah Jadi Dua. Ya tugel ya, jadi loro ya. Iya, nanti diputerin ya. Ditunggu-tunggu aja lagunya. Dari Bu Yuni di Gerabak, waalaikumsalam, all the summers. Oh, Yuni di Sangu Banyu Gerabak mau ikutan gabung nih di All the Summers. Lagunya Ini Yang Terbaik Untukku dari koleksinya Nur Afni Octavia. Oke. Salamnya buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen aja. Dan salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia buat manianya. Salam sehat, merah rizki, matugas sampai tuntas. Terima kasih buat Ibu Yuni di Gerabak. Ada Kang Yadi Antika yang ada di Merinan, waalaikumsalam juga, ikut meramaikan acara All This Memories. Salam buat Mbak Sri Helena, Mbak Anggi, Mbak Widya, Mbak Alvia. Ada untuk Mbak Kembar, Roma Sakinah, Bunda Lilis, Putitin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifil, dan ada Mbah Puput, Mas Rengki. Dan untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tak lupa nih mau request lagu, katanya lagunya Romantika Dimer. Oh iya, Dimer. Oke, boleh. Ditunggu ya. Ditunggu aja untuk lagunya Kang ya di Antika ya. Ada Mbak Siti di Kalikuta, selamat pagi, waalaikumsalam. Lagunya Biasa ya Mbak, Madu dan Racun. Salamnya buat Mbak Karto, Bunda Ervito. Ada untuk Bu Yati, Oma Asraf, Mbak Sri. Terus untuk Pak Sutar, salam kenal juga ya. Dan buat semua yang lagi monitor, selamat pagi buat manianya, jangan lupa bahagia. Ya, thank you buat Mbak Siti di Kalikutes. Bambang di Bagelen, selamat pagi. Kirim salam untuk semuanya aja, buat aktivitas, buat kanianya, buat siaran, sehat selalu, amin. Ya, lagunya dari Nia Daniati ya, Kaulah Segalanya. Hatur nuhun buat Bambang di Bagelen. Dari Mama Kiki, selamat pagi. Lagunya Masih Ada Waktu Mbak Nia Tembang buat manianya, makasih. Iya. Makasih kembali buat Mama Kiki ya. Lanjut. Dari siapa lagi? Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, monitor selalu. Yes, thank you. Sambil masak nih Mama Ririn ya. Ada Mbah Karto di Kalikutes, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya minta request lagunya Dingin ya. Salamnya buat kawan aku di Brengkol, Papa Ijo, Mbak Siti, dan untuk semua yang baru naik. Makasih. Thank you buat Mbah Karto. Lanjut deh, satu pesan lagi nih Nia punya dari, wih, ada dari Mbah Putri cantik ya. Selamat pagi buat Mbah Putri. Oh iya, tetap monitor nih Mbak Nia. Salam buat yang lagi dengerin Mbak Nia cantik siaran, yang cewel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cewel balik. Tak doain, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Dan doa yang sama untuk Mbak Nia, amin. Lagunya katanya ngikut yang Dingin punyanya Mbah Karto Kalikutes. Oke Mbah Putri, siap. Lagi adem banget ini ya. Dingin ya, Endang Estawarina ya. Oke deh, siap-siap. Apa punyanya ini hati gue seendang ini ya. Ya, sama saja dingin ya. Ya, thank you buat semua sobat Star FM yang udah gabung pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke deh, tanpa tunggu lama-lama nih ya, puterin deh ada lagu ini nih ya. Dingin dari koleksinya Endang Estawarina. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kabupaten.

0: Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4

0: Masih bersama nih ya bareng Oldie Sobaya Boris. Hai hai hai. Selamat pagi buat semua sobat Setara FM Kebumen. Yuk lanjut sesi pon live. Kayaknya udah banyak yang desel-desel nih. Udah pada siap pon live ya. Naik di 085186069984 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Boris. Kok nggak ada suaranya? Coba deh ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai.
0: Pagi, hai bapaknya Naura. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia. Begitu kembangnya tentunya sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Udah sarapan belum nih bapaknya Naura?
1: Baru medang kopi sama utut, sama itu tales digoreng.
0: Wah, mantap, yeah. Anget-angetnya ya.
1: Walaupun dingin, Bania tetap semangat dengerin Bania siaran.
0: Iya dong, harus ya, monit Star FM.
1: Iya, tentu dong, setara gitu loh.
0: Mau lagu apa nih, bapaknya Nora nih?
1: Ya, ada lagu wajib Angsa Putih.
0: Oke.
1: Dari Arwana.
0: Ya. Lagu favorit banget ini ya.
1: Iya.
0: Sambil salam-salam nih bapaknya.
1: Salam-salam buat tetanggaku yang lagi berkegiatan orang Kabupaten Martinya. Juga paling ujung kulon ada Kang Gendro, selamat pagi. Ada Buruk Mini, Pak Ratimin, ada Pak Ketua, selamat pagi. Mas Andre, Pak Diplomat. Ada Pak Sutar, ada Bapak Ijo, ada Pak Karim Kiten, Putra Tulung, Kutu Selatan, ada Bundar. Selamat pagi Mbak Cindy, masuk Mbak Cindy biar rame. Ada Mbak Sasina, Mama Naomi, Mbak Ratimin. Uditin Wardani, ada Kang Imam Putu, Mas Abdul Aziz, Bu Yati, Bu Saminten, ada Banur Klirong, ada Mbak Siti Kalukwepes, ada Pak Mariano Wonosobo, selamat pagi. Ada Mbak Wan, Mbak Buku, Mbak Ahmad, selamat pagi juga. Ada Rosita juga, Pak Tote, selamat pagi. Ada Duren Ambal, Mr. Keling, ada Bu Karmina, ada Mbak Yaya, ada Mama Agung. Selamat pagi, ada Mas Ibnu, ada juga Sermanta Umiani, tidak lupa Bangga Putri, ada Putri Mis, Mas Harim Jambi, buat selamat pagi. Dan buat semuanya pendengar Audisi Mori, semuanya tanda sekali. Buat Mbak Nia, selamat tugas sampai pagi benar nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Nora ya. Lanjut. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aldisa Morris.
0: Pagi juga. Apa kabar Mbak Cindy?